0: Wakil Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
1: Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
2: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
3: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
1: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.

0: Kami awali informasi Haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional Haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak Haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Risti, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Itu keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja kata 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
1: Dan penyiar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Mubes yang berhaji ke 3 dari 10 darah untuk Indonesia.

0: Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
1: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
0: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setiwagung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Setia Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
3: Ya, baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
4: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofra Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Thank you.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agenas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agenas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya, 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan Kampung Layang, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo, itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik Kampung Layang itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Layang Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat

0: hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
2: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan ke kotak penalti lagi, gol!
3: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu, bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun, di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2020. kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah piala dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang

penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Roshan Anwar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
1: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
2: Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada ya. Pagi hari ini Vika mau menyapa kembali untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 Medan. Seperti Vika mau menyapa rekan Vika pagi ini ada Raihan Putri. Selamat pagi Raihan.
3: Selamat pagi
2: Siapa?
3: Kalian
2: silakan laporannya.
3: Oke.
2: Ini adalah salah satu reporter RRI Medan ya. Jadi kalau ada mendengar nama Raihan Putri, inilah orangnya. Jadi pagi hari ini kita mau membicarakan. Ini kayaknya lagi musim sakit ya sih. Menjawab ujaran kebencian di media sosial. Itu kan nanti ada dialog aspirasi sumut ya. Yeah. Ini kalau kita ngomong nih as a Gen Z ya. Gimana sih Gen Z itu menanggapi ujaran kebencian
3: Di sosial media ya?
2: Yes.
3: Jujur jarang sih dapat ujaran, soalnya nggak ngeposting.
2: Kenapa sih Gen Z postingannya nol gitu?
3: Iya, Gen Z postingan nol, cuma mungkin tuh menghadapi ujaran gitu. Kalau dilihat dari sekarang itu kasus-kasusnya itu lumayan parah sih, karena ujaran kebencian di sosial media itu bisa sampai menyebabkan kayak mental orang terganggu, kepercayaan diri orang jadi berkurang, kemudian juga bisa sampai bunuh diri ada juga.
2: Bener,
3: itu yang paling parah sih. Jadi emang benar-benar sebenarnya yang paling salah ya pasti pelaku ya, untuk
2: bener.
3: Harusnya menjaga tangan ya, menjaga jari-jarinya untuk tidak mengetik hal-hal yang buruk, hal yang buruk yang mungkin sebenarnya aja nggak benar gitu yang dia bilang untuk orang lain gitu. Tapi mungkin karena media sosial dia nggak kelihatan, dia bisa buat akun fake,
2: bener.
3: Dia bisa berkata-kata kasar suka hati dia gitu tanpa bertanggung jawab.
2: Bener.
3: Kemudian kita sebagai mungkin

0: Mungkin suatu saat jadi korban gitu ya, diuja, di fitnah ataupun mendapatkan ujaran kebencian gitu ya. Pastinya kita tuh harus nggak peduli sih, lebih ke memastikan apakah yang diujarkan itu sesuai nggak. Kalau nggak sesuai sama diri kita mah udah we nggak usah peduliin gitu.
1: Tapi gini, itu kan kalau misalnya kita mawas diri ya, untuk tidak merespon fitnah-fitnah dajjal gitu ya. Fitnah dajjal kayak akhir ini ya, akhir dunia. Gimana nih? Ini kan sekarang lagi marak nih kasus-kasus internet dengan omongan yang katanya netizen tuh cancel culture, ya kan? Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, kita itu kan tidak ada, kita tidak ada di sepatu mereka, dan kita tidak ada di kita tidak tahu, kita tidak mengenal, kita hanya tahu cerita aslinya kan ada di mereka berdua, ya kan. Kayak sekarang nih ya, sebagai netizen gitu, karena ada tuh kasus lagi viral, ya kan, padahal urusan rumah tangga orang, tapi as a netizen kita tuh ngerasa kita tuh berhak untuk menghakimi, sampai katanya mental breakdown. Nah, itu apakah fantas sebenarnya kita seperti itu, walaupun katanya itu hak netizen kalau tidak mau dikomentarin, ya ya jangan jadi seleb gitu. Gimana nih Yasmin? Yasmin gimana menurut Yasmin?
2: Apa nih?
1: Itu kasus yang lagi viral sekarang. Mana ini nah?
2: Udah. Kasus yang lagi viral sekarang ya, kayak itu ya.
1: Iya, yang suami istri yang sudah berpisah yang gitu kan. Terus jadi omongan netizen. Padahal netizen nih ya, hanya netizen hanya melihat beberapa potongan-potongan video gitu-gitu kan gitu.
2: Mungkin ya karena netizen juga kepo kali ya sama urusannya. Jadi tuh pada berkomentar, dan memang ada beberapa ujian kebencian ya yang Yasmin lihat karena tuh lagi viral kan. Bener. Lagi viral. Jadi Yasmin lihat kan banyak tuh ujaran kebencian karena si dari pihak selebnya ini itu kenapa diangkat kasusnya ke publik gitu, yang membuat netizen tuh berkomentar di situ sih menurut Yasmin. Dan memang ujaran kebencian itu sepenuhnya nggak boleh ya. Bener. Karena itu tidak pantas,
1: tidak fantas
2: ya. Tapi yang namanya netizen, dan apalagi mereka tuh berlindung di balik sosial media.
1: Bener.
2: Jadi tuh ya udah, orang tuh kepo dan orang tuh nggak mau mencari tahu faktanya. Bener. Dan juga di seleb ini juga nggak mengeluarkan faktanya yang membuatnya tuh menjadi-jadi. Karena kalau ngeluarin fakta ya dia nggak itu lagi.
1: Oke. Okay. Tapi gini, we, aku tuh punya teman HRD ya. Yeah. Jadi beliau ini pernah bilang sama aku, kami ketika merekrut seseorang ya, merekrut nggak, kenapa Gen Z 2 ini?
3: Iya, ketika merekrut
1: seseorang untuk masuk ke sebuah perusahaan, mereka itu akan mengecek sampai ke dasar sosial media mereka, sampai ke nggak cuma satu sosial media, semua sosial mereka tuh, misalnya nih udah cocok nih kandidatnya, dicari di sosial medianya ada nggak nih riwayat-riwayat, namanya apa sih, jejak digitalnya ya. Nah, katanya ketika menemukan bisa tidak jadi diterima. Nah, itu menurut kalian setuju nggak seperti itu?
3: Setuju aja sih, karena kan mereka mencari seorang pekerja yang bakal bekerja nih di perusahaan mereka dan bisa memajukan gitu. Nah, ketika mereka mendalam, karena kan kalau kita ngomong nih wawancara, dia mah wawancara coba baik-baik aja. Bener, gitu ya. Bener. Kan bisa masang topeng. Tetapi menurut Rehan, sebenarnya manusia itu di sosial media mereka second account mereka.
1: Sekenakan ya,
2: tapi kan memang itu bagus kan.
1: Bener.
2: Cuman kan orang juga bisa menipu.
1: Bener.
2: Karena kan second account pasti dia nggak ngasih second accountnya first.
1: Bener.
3: Ya firstnya, maka diteliti lagi lah sama HRD kan sekarang.
2: Apa
3: HRD Gen Z ya, HRD Gen Z nge-stuck gampang gitu.
1: HRD Gen Z gitu ya. Gen Z memang di depan ya, gitu.
2: Tuhan bersama Gen Z.
1: Tuhan bersama Gen Z. Tapi aku sebenarnya setuju. Jadi ibaratnya kita kan mencari bibit bebet bobot seseorang ini. Jadi jangan cuma pinter di intelektualnya, tapi juga ya jadi harus pinter juga sih sama ya diri dia tuh juga harus, menurutku seperti itu sih, gitu.
3: Akhlak sih paling utama gitu kan.
1: Akhlakul mukarimahnya ya. Ini kita juga mau menanti teman kita, ada namanya Odi Afgani,
3: kita Odi Batu Bara.
1: Odi Batu Bara siapa? Odi Batu Bara siapa? Gitu
2: Odi
1: ya.
2: Odi Afgani kayaknya agak terlambat.
1: Iya, sebenarnya kita berharap
2: jadwalnya pada.
1: Bener, kita mau tanya sebenarnya dia pernah nggak sih jadi pelaku ujaran kebencian? Tapi kalian pernah nggak jadi pelaku ujaran kebencian?
3: Enggak. Pelaku enggak. Saya pelaku mau ngetik komen terus dihapus gitu.
2: Kayak
3: komen,
2: ini loh.
3: Hapus, komen,
2: kayak
3: hapus.
2: Berpikir dua kali atau berkali-kali gitu sebelum komen. Iya. Karena kayak takut kan, apalagi di media sosial itu di screenshot menjadi dan rekam digitalnya tuh terlalu lama gitu kan.
1: Bisa nggak sih terhapus. Gara-gara komen ya kita itu masuk penjara?
2: Bisa,
3: kan bisa ada kan, ada undang-undangnya sih. Tapi belum belajar undang-undangnya. Tapi banyak sih kan sekarang artis-artis, seleb-seleb yang membawa itu ke meja hijau gitu. Jadi pasti ya ada peraturannya itu.
2: Ada peraturannya, ada peraturannya di apa ya, lupa ya Smith. Pokoknya ada yang kayak berapa tahun juga tahu
1: masuk penjara.
2: Ya. Oh. Tapi tergantung sih, tergantung ujaran kebenciannya juga.
1: Tapi ini ya, menurutku itu ketika kita mengetik sesuatu itu sebenarnya mencerminkan diri kita.
2: Iya,
1: benar ya. Jadi pernah ada satu kasus beberapa tahun lalu. Dia ya itu komen, dia kayak fake account, komen di salah satu akun artis gitu kan. Ya itu ngasih ujaran kebencian, bullying juga gitu. Yang parahnya ke anak kecil, anak si seleb ini gitu kan. Waktu ditangkap, oh ini aslinya dengan yang ketikannya kok kita tuh kenapa sih gitu. Padahal kan tidak menunjukkan nih si beliau ini seperti ketikannya, seperti itu. Itulah tadi kita untuk menghindari bibit bebet bawatnya jelek begitu dia.
2: Juga ada pernah kasus viral ya di media sosial kalau nggak salah tuh ada perempuan dia wawancara tapi dia nggak jadi lolos karena dicek akun media sosialnya. Ternyata di akun media sosialnya itu si perempuan ini ada jejak digital yang nggak pantas. Dan itu membuat HRD tuh ya udah langsung ditolak. Padahal itu dia tuh udah bagus sekali gitu kan. Udah bagus dari pengetahuannya, dari yang lainnya tuh udah bagus. Tapi pas dicek di media sosial tuh ada suatu video yang dimana dia itu kayaknya agak gak pantas juga ngomong di sini ya. Soalnya memang gak pantas, yang membuat HRD tuh mikir langsung nge-cut dia, langsung nolak dia. Itu ada memang. Memang gak hanya ujaran kebencian aja sih, tapi video yang agak salah atau tidak pantas itu juga membuat HRD itu menolak kandidat. Jadi memang kita harus berhati-hati bermain media sosial. Gak hanya dari ketikan, juga dari perilaku atau kita membuat konten itu juga harus kita teliti gitu ya. Karena itu bisa menjadi apa ya? Kita udah capek-capek dari pendidikan, ternyata kita membuat satu video yang gak pantas itu membuat karir kita itu nggak bakal berjalan. Soalnya ada tuh di media sosial, kayaknya udah lama sih viralnya gitu.
1: Oh iya. Itu ibaratnya kita kayak kalau kita masukin nih, walaupun udah berubah ya, tetap aja kayak ya itu sanksi sosialnya baru ada kan gitu kan. Jadi apa sih namanya? Mungkin untuk adik-adik di luaran sana yang baru-baru lulus ya, ini mau coba-coba cari kerja itu bukan mau coba-coba sih, mau cari kerja juga ingat-ingat nih, ada nggak? Nah, buat-buat seperti itu di sosial media. Kalau udah atau belum ada kepikiran nih, aduh mau ikut-ikutan kasus yang lagi ramai sekarang, mau ngata-ngatain, kayaknya harus dipikirin dua kali ya untuk ngetik sesuatu yang apa sih namanya, yang mungkin jelek lah di mata orang lain. Yang pasti aku selalu bilang tuh kayak be nice gitu gak sih. Jadi kalau gak bisa, kan ada bilang pepatah bilang kalau gak bisa ngomong yang baik ya mending diam gitu kan. Jadi kalau gak bisa ngetik yang baik ya udah scroll aja gitu kan. Iya Gen Z. Oke, baiklah kalau begitu ya. Nanti kita juga akan
2: jadi kayaknya Anda cuma pengen pengen orang setuju kan.
3: Jadi kita
2: harus setuju ini. Sosmed
3: itu jangan meninggalkan jejak yang tidak baik.
1: Yes, gitu. Terus gini, foto-foto pun kalau kita foto, coba foto cari video. Foto yang foto video, cari foto video kalau mau diupload yang fantas.
3: Iya.
1: Gitu.
3: Terus
1: jangan
3: konten-konten juga yang bagus kayak
1: bener,
3: kurang
1: kayak
3: lebih 1 menit gitu kan.
1: Kayak lebih konten,
2: lebih
1: kurang woi.
3: Iya, lebih kurang.
1: Kayak
3: udah berapa lama sih enggak ngeposting itu?
2: Kayaknya konten kreatornya udah capek.
1: Enggak capek, konten kreatornya itu ya mencari konsep baru. Nanti dia akan launching di lebih kurang 1 menit.
3: Ya, yeah. dari kakak konten kreator sendiri ketika berkarya gitu, pasti kan ada rasa yang kayak gimana nih komen orang, tanggapan orang gimana menghadapinya nih, Kak?
2: Kayaknya dia belum ada.
1: Tapi alhamdulillahnya kan karena saya konten kreator paling mantap ya sekota Medan, dan tidak pernah alhamdulillah banyak berpikir untuk ngepost sesuatu, jadi komennya aman aja kayak gitu.
2: Mungkin ada nggak dia tuh nggak komen tapi secara langsung ngomongnya, ada nggak?
1: Nggak, alhamdulillah nggak. Kan udah saya bilang tuh, lihat tuh Rafika Putri mantap, jelas ya tuh.
2: Itu bukan Anda yang menulis ya.
1: Lihat tuh Rafika mantap gitu kan, jadi nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Karena jujur saya takut, nggak mungkin kan, maksudnya semua orang tahu saya bekerja di salah satu tempat yang itu pasti kan bawa nama, nama keluarga, nama instansi semuanya. Gak mungkin saya melakukan, karena kan saya juga baik banget anaknya.
2: Iya. Nah, kalau Raihan sendiri pernah gak mendapat ujaran kebencian di media sosial?
1: Iya.
2: Karena Raihan itu aktif ya, aktif bermain di media sosial.
1: Sangat aktif, sampai saya bisa menghitung berapa postingannya. Dia kemarin cuma posting tuh cuma gini, kayak, hey kalian, gini, hai dunia, saya ada. Cuma, itu juga karena dia di Sabang.
2: Ada gitu, dia kayak tiba-tiba buat ini namanya pantai gitu-gitu.
1: Buat gini dikit-dikit, jangan-jangan sebenarnya mau ini buat kakak-kakak yang lagi kerja di sana dia. Gitu kan.
2: Ini namanya pantai ya. Kita yang kebencian.
1: Bener, sebenarnya kayak saya panas, cuma kita tunggu saja dia pulang kayak gitu.
2: Gimana nih?
3: Enggak ada sih ujaran kebencian, lebih kayak ujaran keirian ya.
1: Kayak gitu ya.
3: Iya.
1: Tapi aku penasaran ya, sebenarnya aku penasaran, kita bicara tentang internet ini ya. Tapi pendengar, pernah gak sih Anda jadi pelaku ujaran kebencian, atau Anda pernah menerima ujaran kebencian itu ya? Kalau ada boleh dong komen-komen di opini publik pagi hari
2: ya,
1: ini.
2: Menurut Jasmine ya, kalau misalnya dia menjadi pelaku, dia pasti diem aja gak? Siapa juga
1: mungkin
2: yang mau
1: menyesalin, mungkin dia menyesalin, atau dia kayak,
2: iya kalau dia nyesal.
1: Atau
2: kalau
1: mungkin enggak, mungkin yang gini, kalau yang udah menyesal terus mau minta maaf pada korbannya, boleh juga melalui kita. Kayak pasti kan dia mendengarkan kita, kayak menyampaikan misal dulu waktu SMA saya ngebully dia, saya minta maaf gitu, karena kan mungkin nggak tahu lagi temannya di mana. Boleh bilang sama kita, kita sampaikan
2: ya.
1: Tali kasih. Oke, boleh juga di sini. Tapi kalau Anda masih seperti itu di tahun 2026 ini, menurut saya Anda harus bertaubat lah ya, karena menurutku di apa sih, semakin kesini tuh kayaknya untuk nakal-nakal, untuk jahat-jahat kayaknya udah gak keren sih gitu. Jadi semakin baik, mending nyari pantai kayak Raihan gitu.
3: Buat nyari ikan gitu ya.
1: Nyari ikan, mancing-mancing.
2: Ntar lagi, ya ntar lagi naik ke gunung.
3: Iya, mau nge-track ya.
2: Ini gunung ya gitu.
1: Ini gunung Sinabung ya. Gitu. Nah, seperti itu dia. Ya udah deh kalau gitu, untuk Genzi-Genzi sekalian, kesayangan saya, terima kasih sudah berbagi pengalamannya, biar orang tahu kalau kalian tuh ada, dunia tahu kalian tuh ada, walaupun kalian tuh tidak pernah menunjukkan kalian di internet, ya kan? Nah, tidak ada fotonya, tidak ada statusnya apapun ya.
3: Tapi ada di second account.
1: Di second account.
2: Ada juga third account-nya.
1: Third account-nya, atau jangan-jangan di apa sih, di X kalian menulis tapi namanya siapa gitu ya?
2: Gak bisa, karena kita bakal dipantau. Terlebih katanya ada ASN dilarang untuk
1: ASN dilarang nge-vape. Kita kan gak nge-vape ya kan. Gitu. Ya, pokoknya kita yang baik-baik aja jadi orang.
2: Gini
1: ya.
2: Gini aja, hidup cuma sekali, jadi jangan berbuat yang
1: tidak-tidak, yang aneh-aneh gitu. Ya, pokoknya aneh.
2: Jadi kayak hidup cuma sekali, ya udah jadilah orang baik.
1: Bener
2: gitu.
1: Hidup udah pusing, jangan jadi orang yang nambah pusing orang lain.
2: Menambah
1: gitu
2: beban pikiran orang lain.
1: Bener,
2: jangan.
1: Allah bersama Genzi lah pokoknya.
2: Iya, benar
1: ya.
2: Sekali.
1: Iya. Ya udah deh. Terima kasih, nanti ada di dialog aspirasi Sumut ini kita akan membahas tentang melawan ujaran kebencian, dan kita akan ngobrol bersama Ibda Kunto Adi Wibowo SHMH dan juga Profesor Dr. Haji Hasrat Effendi Samosir MA. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Medan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Widya pagi ini bisa kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut. Dan selamat pagi juga Anda yang menyaksikan Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Net Medan. Anda juga dapat mendengarkan dialog pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, Hari Internasional untuk Melawan Ujaran Kebencian diperingati setiap tanggal 18 Juni untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya diskriminasi serta mencegah penyebaran ujaran kebencian. Media sosial kerap menjadi wadah penyebaran ujaran kebencian yang dapat memicu konflik, diskriminasi, hingga perpecahan di tengah masyarakat. Apa yang perlu dilakukan untuk melawan ujaran kebencian sekaligus menjaga kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab di tengah tingginya penggunaan media sosial saat ini? Kita bahas pagi hari ini dalam Dialog Aspirasi Sumut melawan ujaran kebencian di media sosial. Dan untuk membahasnya kita akan berbincang dengan narasumber. Yang pertama kita akan berbincang dengan Ketua Tim Cegah Satgas WIL Sumatera Utara Densus 88 Anti Teror Polri, ada Ibda Kunto Adiwibowo. Dan yang kedua kita nanti akan berbincang dengan Guru Besar Bidang Komunikasi Politik Islam dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Profesor Hasrat Effendi Samosir. Kami juga mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan pagi hari ini kami sudah terhubung dengan Ketua Tim Cegah Satgas WIL Sumatera Utara Densus 88 Anti Teror Polri, ada Ibda Kunto Adiwibowo. Selamat pagi Bang Kunto.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Ya, apa kabarnya pagi ini Bang?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Bang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di RRI pagi ini, Bang Kunto.
1: Ya, terima kasih Mbak.
0: Iya, Bang Kunto. Ujaran kebencian kita lihat sekarang marak sekali di media sosial begitu ya Bang ya. Sejauh mana ujaran kebencian di media sosial ini dapat menjadi pintu masuk Bang bagi proses radikalisasi dan penyebaran paham ekstremisme di Indonesia, Bang Kunto?
1: Ya, terima kasih Mbak Widya. Kami dari Densus 88 memang saat ini melihat bagaimana situasi dan kondisi di media sosial ini menjadi suatu permasalahan yang membuat bagaimana radikalisasi itu masuk kepada masyarakat melalui media sosial itu sendiri. Bagaimana pola-pola dari kelompok-kelompok radikal maupun kelompok teror membuat propaganda, membuat informasi di masyarakat dengan akan isu-isu yang sedang berkembang, yang dikembangkan melalui narasi-narasi yang sifatnya provokatif, yang ini malah membuat masyarakat akan dengan mudah bisa terprovokasi ataupun radikalisasi dengan konten-konten.
0: Jadi polanya seperti itu ya, Bang Kunto ya?
1: Ya.
0: Nah, kalau Densus 88 sendiri bagaimana Bang memantau konten-konten seperti ini, Bang?
1: Ya, kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dari Densus 88, selalu melakukan pemantauan atau cyber patrol seperti itu ya Mbak, bekerja sama dengan kementerian terkait untuk bisa melihat bagaimana konten-konten ini menyebar di media sosial yang nantinya dari kami melakukan penilaian, dan apabila memang konten-konten tersebut memiliki muatan-muatan ujaran kebencian, muatan-muatan yang sifatnya provokatif ataupun propaganda, inilah yang nantinya akan kita lakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan seperti itu. Nah, memang melalui kegiatan cyber patrol sehingga kita bisa melihat mana konten-konten yang berpatan ujaran.
0: Dapat mendengar suara Anda, Bang Kunto? Iya, Bang Kunto tadi ada sedikit gangguan, boleh diulangi sedikit, Bang Kunto? Bagaimana tadi Densus 88 bisa memantau?
1: Suaranya sudah jelas, baik Mbak.
0: Iya, ini sudah Bang.
1: Jadi ya, yang dilakukan oleh Densus 88 untuk melihat mana saja yang termasuk konten-konten ujaran kebencian itu melalui kegiatan cyber patrol, Mbak, aturin patroli cyber. Yang mana ini tidak hanya dilakukan oleh Densus 88 saja, tetapi bekerjasama dengan pihak terkait, begitu juga dengan polisi-polisi di fungsi-fungsi yang lainnya yang juga melakukan cyber patrol untuk melihat mana saja konten-konten ujaran atau sampai mengarah ke tindakan-tindakan yang sifatnya provokatif.
0: Dengan Komdigi juga termasuk ya, Bang Kunto ya?
1: Betul, Mbak. Komdigi.
0: Iya. Nah, sejauh ini dari pemantauan yang dilakukan, kalau untuk di Sumatera Utara sendiri seperti apa, Bang Kunto? Untuk apakah banyak kita menemukan konten-konten yang berpotensi mengarah pada intoleransi, misalnya radikalisme atau hingga ke tindakan terorisme misalnya, Bang Kunto?
1: Ya, kalau untuk Sumatera Utara sendiri, seperti yang kita lakukan di beberapa waktu yang lalu, Mbak, kita melihat adanya radikalisasi yang dilakukan oleh orang-orang terhadap anak-anak kita nih, anak-anak dari usia tingkat SMP sampai SMA yang akhirnya mereka terpapar oleh paham-paham radikal, baik itu radikal dan radikal terorisme. Dan yang kami lakukan ataupun yang kami lihat bahwasanya radikalisasi ini tidak melihat wilayahnya, Mbak, tidak melihat lokasinya, karena media sosial itu tidak terbatas oleh wilayah, sehingga orang di mana saja itu bisa terpapar. Dan untuk di Sumatera Utara sendiri, dari hasil radikalisasi yang terjadi di media sosial itu, kami saat ini menangani kurang lebih ada 9 orang anak. Yang artinya memang begitu luasnya media sosial, Mbak, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga kita tidak bisa menilai bahwasanya di Sumatera Utara sekarang seperti ini, di Kota Medan, di Deli Serdang, di kota-kota atau kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang berkembang konten-konten yang seperti ini tidak bisa seperti itu. Jadi yang kita lihat bahwasannya akibat yang muncul, Mbak, bahwasannya di Sumatera Utara saat sekarang ini ada sekian banyak anak yang terpapar seperti itu.
0: Iya, ini cukup menarik ya, Bang, ya. Ada anak-anak yang terpapar dan ini sudah ditangani oleh Densus 88 anti teror begitu ya, Bang Kunto ya.
1: Ya.
0: Nah, ini seperti apa, Bang? Mungkin bisa disampaikan, Bang. Seperti apa terpaparnya anak-anak ini, lalu bagaimana kita menanganinya begitu?
1: Ya. Bagaimana sekarang ini kondisi anak-anak kita yang senang dalam berselancar di media online, kemudian senang dalam mencari informasi di media sosial, kemudian ada juga kesenangan-kesenangan mereka dalam membangun komunikasi kepada orang-orang di luar sana, tetapi terpengaruh oleh masih minimnya literasi yang mereka miliki, sehingga mereka dengan mudah bisa terpapar seperti itu, Mbak. Media yang menjadi pintu masuknya salah satunya adalah game online. Nah, bagaimana game online yang bersifat komunikatif seperti Roblox, PUBG, Mobile Legends, dan lain sebagainya, ini ternyata bisa menjadi suatu pintu masuk, Mbak, bagi radikalisasi kepada anak-anak kita. Bagaimana biasanya mereka nantinya akan bertemu dengan orang baru, kemudian diajak berkomunikasi dalam suatu komunikasi ataupun ruang terbatas, atau yang biasa sifatnya WhatsApp group ataupun Telegram group seperti itu. Nah, disitulah nanti proses radikalisasi ini akan dilakukan oleh kelompok-kelompok ini tadi. Biasanya mereka akan mengirimkan konten-konten yang sifatnya kekerasan, kemudian mengerahkan anak-anak kita dalam pemikiran-pemikiran yang ekstrim, dan akhirnya ini nanti yang akan membuat anak-anak kita akan terpengaruh secara psikologi dan sampai nanti tindakan-tindakan bersosialisasinya juga itu akan terpengaruh seperti itu, Mbak. Dan yang kami kerjakan, kami saat ini bekerja sama dengan kementerian terkait, dinas-dinas terkait, seperti kalau di Kota Medan ada di P3 APK di Kota Medan, kemudian ada di sosial, ada kementerian sosial, dan juga dinas pendidikan.
0: ya, untuk
1: melakukan langkah-langkah intervensi terhadap anak-anak yang sudah terpapar ini.
0: Oh begitu, jadi memang harus ada sinergi begitu ya Bang ya, dengan beberapa lembaga ya Bang ya?
1: Iya betul.
0: Ya. Kalau kasus-kasus seperti ini biasanya ini didapatkan dari laporan masyarakat kah misalnya Bang Kunto, atau dari patroli siber yang dilakukan misalnya, atau dari mana Bang?
1: Dari apa yang kami tangani saat ini memang kami mendapatkannya dari hasil patroli siber yang dilakukan oleh tim dari Densus 88 Mbak. Bagaimana kita bisa menemukan beberapa apa namanya WhatsApp grup yang isinya adalah konten-konten yang meradikalisasi terhadap anak-anak kita tadi. Itu. Tetapi dari hasil kegiatan yang kami kerjakan di masyarakat Mbak, melalui kegiatan-kegiatan kami seperti sosialisasi, koordinasi dan terami, di situ juga kami menemukan beberapa anak-anak yang ternyata juga tergabung nih dalam grup-grup seperti itu, dan langkah-langkah yang kami lakukan adalah melakukan mengajak masyarakat untuk sama-sama melihat dan menilai, dan alhamdulillahnya masyarakat bisa menerima informasi yang kami terima sehingga yang kami berikan, sehingga juga ikut serta dalam kegiatan yang ataupun treatment yang diberikan untuk anak.
0: Iya. Iya Bang Kunto, kalau di 2026 tadi ada 9 yang kita tangani gitu ya Bang ya, anak-anak yang terpapar. Nah, ini angka ini sampai Juni ini begitu ya Bang Kunto ya?
1: Iya, Mbak.
0: Ini kalau dibandingkan mungkin Bang ada dengan tahun sebelumnya, apakah ini trennya seperti apa Bang untuk di Sumatera Utara Bang?
1: Ya. Tren radikalisasi terhadap anak ini memang semakin berkembangnya mulai dari kita temukan di 2025. 2025. Jadi kalau kita lihat di tahun 2025 kemarin dari Kementerian PPA, kemudian BNPT dan Densus 88 itu sudah merilis Mbak. Secara nasional ada ratusan anak yang terpapar paham radikalisasi, baik itu ekstremisme maupun terorisme, Mbak, seperti itu. Dan di Sumatera Utara sendiri yang kita tangani yaitu tadi jumlahnya ada 9 anak, dan Sumatera Utara termasuk jumlah paparan yang terbesar di luar Pulau Jawa, Mbak.
0: 9 tadi ya Bang Kunto ya?
1: Iya, betul.
0: Bang, tadi ada Abang sampaikan juga terkait literasi begitu ya Bang ya, pentingnya literasi digital bagi masyarakat khususnya generasi muda. Nah, untuk Densus 88 anti teror sendiri program pencegahan apa nih Bang yang dilakukan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat terhadap narasi kebencian di ruang digital, Bang?
1: Kalau kami sendiri, Mbak, di kegiatan yang dilakukan oleh khususnya tim pencegahan, ada yang namanya kegiatan kontra narasi, Mbak. Di mana kontra narasi ini tujuannya adalah membangun narasi-narasi yang positif nantinya disebarkan melalui media-media sosial. Dan dalam kegiatan ini, kami tidak bekerja sendiri, Mbak. Biasanya kami akan mengajak influencer, konten-konten kreator, atau bahkan akun-akun dari kelembagaan untuk membangun narasi-narasi positif, kemudian ini disebarkan ke media sosial yang tujuannya adalah untuk yang pertama meningkatkan literasi bagi masyarakat kita, yang kedua menekan angka penyebaran dari konten-konten yang negatif yang ada di media sosial, seperti itu Mbak.
0: Baik, Bang Kunto terakhir Bang, apa langkah yang dapat dilakukan masyarakat begitu ya Bang ya, khususnya generasi muda kita, ketika menemukan ada konten ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah atau mengarah nih pada tindakan ekstremisme di media sosial? Silakan Bang.
1: Baik, langkah-langkah yang bisa dikerjakan Mbak bagi masyarakat kita, khususnya mungkin anak-anak muda, untuk menyikapi konten-konten yang beredar di media sosial. Tentunya yang pertama adalah jangan mudah terpengaruh ataupun memakan konten-konten ataupun informasi-informasi yang tersebar di media sosial. Pikirkan dulu atau think before click. Kita pikirkan dulu, baru kita mengklik. Kalau memang ini sifatnya informatif, kemudian bernilai positif, maka ketika kita ingin menyebarkan, kita sebarkan. Seperti itu. Tapi kalau ini sudah kontennya hoax, isinya muatan kebencian, maka cepat-cepat dihindari ya, seperti apa konten-kontennya seperti itu. Kemudian harapan kami juga, apakah nanti masyarakat menemukan konten-konten yang sifatnya ujaran kebencian, nah masyarakat ini bisa ikut serta dalam melakukan report nih. Lakukan report, kemudian pilih di situ konten yang isinya adalah ujaran kebencian, kemudian pilih blog seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tentu kami mengajak kepada masyarakat, khususnya di Sumatera Utara, ayo kita bangun literasi yang positif, ayo kita bangun narasi-narasi yang positif. Jangan terlalu menikmati konten-konten yang sifatnya kekerasan, yang sifatnya ujaran kebencian, apalagi hoax, dibiarkan tumbuh di media sosial kita, jangan biarkan itu berkembang. Tetapi bangun literasi-literasi yang positif, bangun narasi-narasi yang positif, yang ini nantinya harapannya bisa menekan konten-konten yang negatif yang ada di media.
0: Baik, Bang Kunto, jadi memang jangan mudah terpengaruh begitu ya Bang ya. Dan kita bisa ikut berpartisipasi melaporkan jika ada konten terkait ujaran kebencian. Dan seperti kata Bang Kunto tadi ya, think before click gitu ya Bang ya. Baik, terima kasih Bang Kunto sudah menyempatkan waktunya berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi Bang.
1: Selamat pagi Mbak, terima kasih.
0: Ibda Kunto Adi Wibowo, Ketua Tim Cegah Satgas UIL Sumatera Utara Densus 88 Anti Teror Polri. Terima kasih sudah berbincang dalam dialog aspirasi Sumut pagi hari ini. Dan sesaat lagi kami akan berbincang dengan Guru Besar Bidang Komunikasi Politik Islam dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ada Profesor Hasrat Effendi Samosir. Kembali kami mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Bagaimana Anda melihat saat ini media sosial digunakan tidak hanya untuk kepentingan yang baik begitu ya, tapi juga banyak yang menggunakannya untuk hal-hal negatif, salah satunya ujaran kebencian. Kita akan tanyakan kepada Guru Besar Bidang Komunikasi Politik Islam dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ada Profesor Hasrat Effendi Samosir. Assalamualaikum, selamat pagi Prof.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Widya.
0: Ya, apa kabarnya Prof pagi ini Prof?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Prof, mengapa ujaran kebencian masih mudah diterima dan disebarkan oleh masyarakat di media sosial Prof?
2: Baik, saat ini Mbak Widya, pendengar RRI, satu aspirasi Jumur dan juga kanan Jumur. Kalau pertanyaannya kenapa ujaran kebencian paling suka atau apa orang sebenarnya, memang inilah hal-hal yang perlu kita antisipasi ya. Saya lihat memang perlu edukasi, perlu sosialisasi, dan bagaimana kita media ini secara sehat, secara bijak. Ini kalau dulu pemilu itu mulutmu harimau pun akan merentah kepalamu, kalau sekarang ini ajarin harimau merentah kepalamu. Jadi karena itu saya pikir dalam rangka peringatan kebencian kebencian hari ini dan kebencian ini memang itu kan didasari
0: dengan pikirnya ya Prof, mungkin dalam boleh. Halo Prof. Prof, ya suaranya kurang jelas Prof, terdengar di studio Prof.
2: Oh iya, ini dengar.
0: Nah, ini sudah lebih baik. Boleh sedikit diulangi, Prof, ya?
2: Jadi memang, Mbak Widya, dengan, mohon maaf. Ya, ini dengar, Mbak Widya.
0: Iya, ini sudah lebih baik, Prof. Tadi kurang jelas.
2: Ya, begitu. Jadi dengan ujaran-ujaran kebencian meningkat ini, maka dilaksanakanlah waktu itu oleh PBB, ya, internasional, dengan Hari Ujaran Kebencian. Jadi saya lihat memang masyarakat ini atau bahkan secara global juga ya, memang kenapa lebih suka dengan ujaran-ujaran kebencian atau apa? Pada prinsipnya sebenarnya itu tidak benar juga, karena masyarakat kan lebih suka sebenarnya hal-hal yang positif. Kemudian di sisi lain, apalagi kita Indonesia ini kan masyarakat yang beradab, masyarakat Timur yang santun. Apalagi kayak misalnya sekarang ini asal musim haji itu, apa jamaah haji kita itu dikenal dengan santun loh seluruh dunia itu. Ya, jadi karena itu saya pikir itu bisa jadi hanya semacam stigmatisasi saja, ya. Jadi perlu kita semacam ada bersama bagaimana menciptakan penggunaan media sosial itu secara sehat, gadget sehat, dan juga tentunya diisi dengan konten-konten yang positif. Itu Mbak Widya.
0: Iya. Jadi memang media sosial bisa kita manfaatkan untuk hal yang positif ya Prof ya.
2: Iya, saya pikir sesuai dengan fungsi dari media itu. Kalau media itu kan fungsinya yang pertama adalah sebagai pendidikan, kemudian juga informasi, to inform ya, to educate, kemudian juga to entertain, untuk menghibur, dan juga kontrol sosial juga kan gitu. Jadi saya pikir dalam hal ini mungkin perlulah diberikan semacam pendidikan ya, kemudian juga perlu dilakukan juga bagaimana terutama anak-anak muda ini dan penggunaan media sosial ini, agar kita ini bisa bertanggung jawab. Tadi saya ikuti juga Mas Edu, bagaimana ada juga hal-hal yang misalnya sanksi secara hukum, undang-undang IT dan semuanya. Tapi tentu jangan sampai membelenggu kreativitas. Yang kedua memang catatannya, memang kalau dulu kan kekuatan itu eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi sekarang kan ada kekuatan media gitu. Semua orang ini kan, dunia ini kan global village, seperti kampung kecil saja dengan media di tangan ini kita akses semua. Nah karena itu memang kalau dalam hal ini perlu selektif, ya perlu cross-check, perlu tabayun. Saya selalu memberikan catatan, kalau dulu ada istilahnya itu antara hak yang batil. Kalau sekarang bukan lagi antara yang hak batil, yang hak dengan yang salah, itu benar. Tapi sekarang ini kalau di media sosial itu antara yang hak dengan yang hoax. Ya kan? Hoax itu antara bentuk-bentuk ujaran kebencian tadi. Dan juga dalam teori komunikasi, ada juga disebut dengan framing ya, di framing. Bisa jadi sesuatu itu benar, tapi jadi framing, dibesarkan dalam konteks tertentu, yang lainnya dikecilkan. Maka karena itu juga bisa nanti memunculkan, apalagi dalam konstelasi politik misalnya, ada kepentingan-kepentingan tertentu, ya, atau kelompok kepentingan, itu bisa nanti melakukan framing-framing yang memang itu kita perhatikan, kalau itu sesuatu yang nggak benar, lalu kemudian dibesar-besarkan, mengabaikan yang positifnya, ini yang perlu kita lihat. Kemudian yang ketiga memang narasi, ya, memilih narasi, diksi itu harus benar. Saya selalu memberikan catatan itu, bahwa misalnya ya, Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa dihubungkan oleh Selat Malaka. Tapi kalau narasinya kita buat Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa dipisahkan oleh Selat Malaka, dua-dua benar. Betul. Tapi kalau kita framing dipisahkan, itu jauh lebih menimbulkan efek negatif. Harusnya disatukan oleh Selat Malaka. Kira-kira gitu Mbak.
0: Ya, jadi itu tadi pentingnya edukasi gitu ya Prof ya. Bisa memilih narasi, memilih diksi yang tepat begitu ya Prof ya, agar tidak terjadi framing yang tidak diinginkan begitu. Tadi Prof juga menyinggung soal kreativitas begitu ya Prof ya. Ini sejauh mana Prof batas antara kebebasan berpendapat, kreativitas begitu ya, dengan kritik dan ujaran kebencian di ruang digital Prof?
2: Ya, jadi saya memberikan catatan misalnya ya, kalau kreativitas itu misalnya bisa kalau belajar misalnya orang belajar, atau saya selalu gunakan TikTok itu bisa negatif kontennya. Tapi kita bisa suruh anak-anak itu belajar. Misalnya mereka, contoh ya, saya ngajar etika akademik. Itu ada namanya patuh sama orang tua gitu. Kemudian ada juga kejujuran, ada juga bahaya pergaulan bebas. Kalau mereka kita kasihkan narasi-narasi di kelas atau komunikasinya hanya melalui one-way communication, itu kurang efektif. Tapi kita buat mereka, coba kalian buat video konten sebanyak 10 menit, selama 5 menit atau 10 menit, lalu buat peran-peran mereka. Ternyata bisa dengan itu media sosial itu kreatif mereka. Lalu kita minta berapa banyak yang like dan juga berapa banyak yang komen, kemudian akan kita berikan nilai yang lebih bagus nanti. Atau misalnya nilai A-nya gitu, atau nilai A+ misalnya. Ternyata anak-anak itu kreatif-kreatif. Jadi Sebenarnya saya catatannya itu media ini kan ibarat pisau bermata dua. Kalau misalnya dia pisau itu dipegang oleh tukang daging atau potong ikan, positif. Tapi kalau dipegang oleh orang yang kriminal, orang yang misalnya pelaku-pelaku kejahatan, itu bisa melakukan sesuatu yang bisa berbahaya. Jadi sebenarnya media ini pisau bermata dua, hendaklah kita gunakan seperti yang tadi ibu-ibu motong cabai atau motong bawang itu bisa digunakan. Jadi karena itu saya pikir itu makanya saya katakan gunakanlah misalnya ini sebenarnya alat. Alat itu bisa kita gunakan kepada yang positif, bisa kepada yang negatif. Karena itu mindset kita, kemudian juga bagaimana kita penggunaannya itu memang perlu sekali, Pak. Jadi membedakannya dengan misalnya kreatif itu dengan ujaran kebencian atau hal yang negatif tergantung dari kontennya, pesannya, influence yang sampai atau apa yang kita tujukan. Jadi memang perlu sekali ada semacam niat baik kita untuk melakukan pencerahan atau kebaikan melalui media sosial itu. Gitu,
0: baik,
2: Pak.
0: Baik. Prof, ini ada pertanyaan, Prof, dari pendengar kami yang masuk di WhatsApp-nya Pro 1, Prof, dari Rida di Medan. Selamat pagi, Prof. Apakah undang-undang kita belum maksimal mengantisipasi adanya ujaran kebencian ini? Bisa ditanggapi, Prof.
2: Ya, baik, Mas Rida tadi ya. Jadi kalau misalnya apakah undang-undang kita belum maksimal, sebenarnya ini Mas Edu Kutu tadi yang pasti ini. Tapi kalau saya melihat memang, coba kita bayangkan ya, orang misalnya dinista, orang dibangun kebencian, kemudian juga kan karena dari head speak itu kan lebih kepada kita membangun kebencian kepada individu atau kelompok, baik suku, ras, agama, antar golongan, termasuk juga disabilitas. Jadi kalau misalnya ini nggak kita jaga, makanya saya katakan ini bukan hak asasi manusia. Ini bisa jadi pelanggaran HAM. Jadi harus dibedakan dia. Jadi karena itu, saya pikir kalau misalnya kita perhatikan lah ya, itu kalau apalagi nanti dibawa tentang agama, kemudian juga bisa menimbulkan konflik yang luas, itu sangat berbahaya sekali. Ya. Nah, jadi karena itu saya pikir memang undang-undang IT itu jangan jadi pasal karet yang digunakan memberangus kreativitas, tapi kalau memang itu sudah ada misalnya berimplikasi hukum yang bisa mengganggu ketertiban masyarakat, membuat konflik yang luas, maka tentu harus diberikan sanksi. Saya pikir itu yang penting, Pak. Tapi kalau aspek umum ini saya kurang hafal sekali karena bukan bidang saya ya. Tapi karena itu kita perlulah untuk saya pikir tadi tidak hanya medianya, tapi pesan-pesannya. Pesan-pesannya itu berikanlah. Saya setuju dengan Mas Edi tadi bahwa kita pesan-pesan yang positif ya. Kalau dalam Islam, saya bawa misalnya dengan komunikasi Islaminya, itu kita disuruh loh, misalnya waliyakul khairan awliyasmud, katakan yang baik atau kamu lebih baik diam. Kemudian ada juga disuruh itu prinsip, misalnya kaulan sadida, perkataan yang benar, kaulan layyina, perkataan yang lemah lembut. Kemudian juga kita disuruh kaulan karima, perkataan yang mulia. Jadi kita itu menggunakan berkomunikasi tadi secara baik dengan orang lain, sehingga terbangunlah dalam satu komunitas atau satu masyarakat tadi sesuatu yang memang positif, dan itu bagian dari budaya bangsa kita juga. Kita dikenal dengan bangsa yang santun, bangsa timur yang beradab, gitu, Pak.
0: Iya, Prof. Jadi memang tidak cukup sebenarnya, Prof, ya, kalau pendekatan hukum saja, perlu memang komunikasi dan pendidikan publik yang lebih kuat, begitu ya, Prof, ya. Ya, Prof, terakhir nih, Prof, di tengah memang masyarakat Indonesia yang majemuk, begitu ya, Prof, ya, bagaimana cara membangun budaya komunikasi digital yang kritis, tapi tetap santun dan tetap menghargai perbedaan pandangan, begitu, Prof. Silakan, Prof.
2: Ya, jadi di tengah kita masyarakat yang majemuk, yang multikultural ini, harusnya itu memang kita membangun, misalnya membangun hal-hal yang positif dari masyarakat tadi. Kemudian yang kedua, menghindari stereotip. Jadi ada stereotip itu juga dalam komunikasi. Misalnya kita berikan labeling, kita kasih misalnya, suku tertentu begini, suku tertentu begini, harusnya tidak seperti itu. Ada memang idiom-idiom itu, tapi jangan sampai hal itu melakukan penistaan atau penghinaan kepada siapapun yang lain. Saya pikir kalau kita melihat ya secara umum itu tadi, bahwa secara terperinci lagi, bahwa memang dalam berkomunikasi tadi hendaklah kita tetap menjaga ya, misalnya menjaga kesantunan, kesopanan, kemudian juga pemilihan diksi, narasi, dan yang paling utama itu bagaimana kita melakukan semacam menjaga kalau dalam bahasa agama itu salamatul insan fihidzil lisan, menjaga lisan kita ini selamatnya manusia. Jadi banyak orang yang tergelincir gara-gara perkataannya. Jadi kita guyon okay, kita canda okay, tapi canda yang dia mendidik, yang dia menghibur, tapi tidak menghina gitu, Mbak.
0: Baik. Ya, baik Prof. Jadi memang lisan sekali lagi nih ya Prof ya, yang perlu dijaga gitu ya, di tengah sekarang gempuran media sosial ataupun digital yang luar biasa. Baik Prof, terima kasih Prof sudah menyempatkan waktunya berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi Prof, Assalamualaikum.
2: Pagi Mbak, Waalaikumsalam,
0: Ya, Profesor Hasrat Effendi Samosir, Guru Besar Bidang Komunikasi Politik Islam dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Terima kasih sudah berbincang dalam dialog aspirasi Sumut pagi hari ini. Dan terima kasih juga tadi untuk Ketua Tim Cegah Satgas UIL Sumatera Utara Densus 88 Antiteror Polri, Ibda Kunto Adi Wibowo. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah berpartisipasi dalam dialog aspirasi Sumut pagi hari ini. Melawan ujaran kebencian di media sosial. Saya Widya, terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
3: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dengar ya, kita masih bersama Rafika Putri di sini. Kita masih bersama. Masih bersama Rafika Putri di sini pastinya sampai di jam 10 pagi nanti deh. Dan juga nih mendengar ya, Vika ada informasi nih dari Wali Kota Medan itu Riko Waas, dan beliau ini mengapresiasi 211 inovator muda Medan berprestasi di kancah internasional. Jadi Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Kota Medan menggelar dialog anak Medan berprestasi internasional bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di gedung PKK Kota Medan pada Rabu kemarin. Dan Wali Kota Medan itu Riko Triputra Waas mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pelajar dan mahasiswa siswa yang berhasil mengharumkan nama Medan melalui berbagai ajang inovasi kompetisi teknologi di luar negeri.

Salon Seven dengan seberapa pantas ya. Kita lanjut lagi untuk memberikan informasi untuk Anda juga. Kali ini datang dari Pemkab Karo yang dorong optimalisasi desa percontohan UP2K. Dan dilansir dari rri.co.id, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Karo, Edi Suryanta Surbakti, menyambut tim monitoring desa percontohan pelaksana usaha peningkatan pendapatan keluarga untuk pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Dan kegiatan ini berlangsung di Desa Mulawari, Kecamatan Tiga Panah pada Rabu kemarin. Dan pendengar, Edi menekankan agar pelaksanaan program UP2K ini benar-benar dijalankan secara optimal, terarah, serta mampu memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Karo.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Sudah di jam 9 pagi, pendengar masih ada waktu 1 jam ke depan ya, kebersamaan kita pastinya. Dan Vika akan memberikan informasi-informasi untuk Anda semuanya.

0: Kita masih bersama Rafika Putri pendengar ya, dan di sini sudah ada Odi Afgani. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Eh, mana yang ini kali ya?
1: Bukan.
0: Nah, selamat pagi. Atau kayak enggak dengar ya? Coba.
1: Selalu nodong gitu ya. Padahal orang lagi ngedit. Oh, iya. Oh, dengar kok, dengar suaranya. Oh, ini masih tandem ya? Kok enggak tahu?
0: Enggak sih sebenarnya. Cuma tadi kayak kita mau cari Odi tadi kemana? Enggak ada gitu.
1: Sarapan. Sebenarnya sih sarapannya jam 12, tapi memang tadi malam itu intermediate fastingnya jam 6 terakhir makan. Jadi ya mungkin udah waktunya untuk berbuka seperti itu sih.
0: Oh, IF ya. Udah ada turun enggak?
1: Sudah dong. Nah. Aku melihatnya tuh dari cincin yang kupakai aja. Nah, kalau misalnya ini, wah ini kok enak kali. Dulu susahnya luar biasa bukanya, sekarang berarti udah ada penurunan.
0: Oh, kita lihatnya kayak gitu ya. Ini kan kalau di sini kan di jam segini kan enaknya kita tuh ngasih-ngasih informasi yang ringan. Tadi kan seputaran IF nih, ya kan? Gimana sih tip Odi dari berapa jam, dari jam berapa ke jam berapa, berapa jam, terus apa sih namanya kalau udah nggak tahan kali, tetap ditahan atau enggak?
1: Gimana ya? Kalau aku sendiri sih memang udah terbiasa lagi gitu kan, dulunya Senin Kemis kayak Senin gitu Kemis. Kan memang sih orang bilang sih bagusan Senin Kemis, tapi ya itu lagi-lagi karena kalau udah lupa sahur ya udahlah gimana gitu kan. Tapi aku tuh sekarang ambil paket yang 16 jam.
0: Ada 16
1: jam berarti dari jam 8 malam terakhir makan sampai jam 12 siang gitu. Tapi kalau udah seperti itu, kalau udah kita terbiasa IF, itu kita ibaratnya gak berasa lapar loh. Ibaratnya kita makan sekali aja itu udah kenyang. Nah, kalau aku sih ngerasakan seperti itu gitu. Nah, bagi ada kan cara kita, banyak orang yang bilang, udahlah ngapain diet-diet, kata gitu, nikmati aja hidup ini gitu. Ya memang kita nikmati hidup gitu. Bener. Tapi kalau misal kita makanan kita berlebihan dan sebagainya, kolesterol lah, terus juga apa namanya, gula darah, obesitas lagi kayak gitu kan. Udah, itu kita nikmatikan? Tidak. Bener. Gitu. Jadi kita jagalah pola makan yang sehat.
0: Apa yang Odi makan waktu sahur tuh?
1: Kalau misalnya sahur sama ya inilah lauk yang malam aja yang ada.
0: Berarti gak ada khusus ya kayak
1: gak
0: ini?
1: Ada. Oh. Gak ada, jadi kalau namanya IF itu semuanya aku hembat langsung bante gitu. Sahur pokoknya yang lauk tadi malam misalnya ada nih gitu kan, ikan dencis gitu, masih ada 3 potong gitu kan.
0: Tiga-tiganya dimakan?
1: Enggak lah, satu aja gitu kan. Atau ikan teri tinggal sesendok, itu yang dimakan. Di balik itu kita belajar bersyukur. Nikmati apa yang ada ya, kan?
0: Jangan buat ribet.
1: Jangan buat gitu, ribet.
0: Ya. Tapi aku gagal IF-ku.
1: Why?
0: Karena aku pengen jajan.
1: Ya memang. Makanya sampai jujur sorry to say gitu kan. Karena aku nanti kalau aku bilangi sok kali dan gimana gitu kan. Jadi setiap jumpa kan, hah ini yang roti yang ini kayak gitu. Jadi kalorinya itu udahlah ada daging di dalamnya kayak gitu kan. Iya, setiap hari makan itu. Terus ditambah lagi dengan Gen Z. Dia enggak tahu dia Gen Z atau apa, kopi setiap hari. Rasanya dia enggak minum kopi, rasanya kejang-kejang dia kurasa kayak gitu ya kan.
0: Kopinya promo.
1: Oh, berarti dia beli bukan karena promo, lagi promo bukan. Promo nggak promo tetap beli. Biar dibilang apa sih?
0: Bukan, kasihan loh dia jualan. Kita enggak beli. Menurut Anda gimana?
1: Iya, itu kan perasaan Anda saja. Kan dari pagi ke malam kayak gitu kan.
0: Iya.
1: Contoh kecilnya gini, kita lihat tukang jus kayak gitu kan, kita ngobrol-ngobrol.
0: Kasihan enggak beli. Kita itu membantu UMKM.
1: Memang membantu UMKM, tapi setidaknya kalau setiap hari dibeli itu namanya lebih bagus jadi investor dia aja.
0: Tapi ada pernah dengar enggak gini?
1: Enggak.
0: Semakin Anda pelit ya, semakin Anda berhemat, maka semakin tidak punya uang Anda.
1: Pernah?
0: Jadi Anda lihat saya banyak uang enggak?
1: Apa ya?
0: Aja bilang, iya.
1: Alhamdulillah iya,
0: alhamdulillah
1: banyak.
0: Iya kan?
1: Kopi nanti satu ya.
0: Penyebut kan? Itu karena apa? Saya sering selalu belanja, jadi uang tuh akan selalu mengalir untuk saya.
1: Berarti Vika ini orangnya konsumtif sekali gitu ya. Jadi apa yang ibaratnya ya udah lagi promo dibeli, ini dibeli.
0: Enggak,
1: gitu.
0: Aku hanya membantu UMKM.
1: Membantu UMKM kayak gitu kan? Juga membantu rumah sakit juga untuk menghilangkan ibaratnya kita nggak usah ke rumah sakit kan gitu.
0: Tapi kayak kalau misalnya pagi nih ya, misalnya aku kan belum dapat kopi nih kayaknya, makanya aku lemes-lemes gitu. Biasa kalau pagi aku sugar rush gitu, aktif banget.
1: Oh, kalau pagi ya?
0: Kalau dapat kopi, tapi yang gratis.
1: Oh.
0: Saya menunggu.
1: Kira-kira ada itu.
0: Silvia Anissa gitu.
1: Oh, biasa dia ada.
0: Kalau dia ada, berarti saya nanti bisa dapat kopi gratis dan saya semangat.
1: Kayak mana sih cara mendekati Silvia Anissa biar aku dapat kopi gratis juga? Eh tapi you know what lah ya gitu. Kalau misal kita mau sehat itu sih, kalau ini versinya aku, kalau aku tuh sudah agak sedikit mengurangi gula gitu kan, tepung-tepungan.
0: Oh, tepung,
1: bukan bener. Mengurangi drastis kayak gitu gitu. Maksudnya kalau bisa ya dikurangilah, itu aja sih kayak gitu. Kalau misalnya ada yang ngajak ya udah, kalau misalnya nggak ada yang ngajak itu ya udah lebih bagus.
0: Dan ini kalau aku ya, karena aku udah gagal di IF, mungkin lebih tepatnya sekarang aku agak clean eating aja.
1: Clean eating apa tuh?
0: Clean eating.
1: Jadi nggak makan sama sekali. Pembersihan makanan gitu.
0: Pokoknya aku mau makan makanan yang maksudnya itu apa sih, real food.
1: Real food.
0: Real food. Jadi aku sangat mengurangi mie instan.
1: Cuman mie instan saja kah?
0: Enggak juga sih, tapi kayak mengurangi porsi makan semuanya gitu. Karena aku
1: memang sih mengurangi porsi makan.
0: Iya, sekarang ada duit. Tanggal tua.
1: Pas tanggal tua.
0: Jadi yang satu porsi dibagi dua. Jadi kayak kadang kan pernah enggak sih kayak bekas bekas apa, kita udah makan.
1: Yes.
0: Begahnya selesai makan, padahal kan yang itu enggak enak loh kan. Enggak enak banget kan?
1: Iya.
0: Ya udah itu yang aku hindarin.
1: Tapi ya itu dia lah, pokoknya clear apa tadi, clear food kayaknya. Real food seperti itu kan. Tapi nanti siangnya apakah itu terkontrol?
0: Alhamdulillah iya, karena kan kita di sini agak sulit ya untuk membeli jajanan dan makanan aneh-aneh. Di alhamdulillahnya kantor kita terletak di tempat yang kalau enggak terlalu banyak jajanan gitu. Hanya ya udah makanan ya ida ini gitu. Jadi kalau kita mau pergi, kita harus keluar nih, entah ke mall, ke mall kiri, mall kanan. Tapi karena sekarang panas sekali ya,
1: online
0: kita
1: aja.
0: Malas.
1: Oh, iya. Malas.
0: Enggak.
1: Untuk enggak, online enggak, ya.
0: Kita amat shop. Kita menyapa dulu nih, ini. Hai. Kita amat shop aja.
1: Amat shop. Shop atau shock? Ini Anda sepertinya butuh kopi lagi nih ya. Yang mau endorse Rafika ini, kopi silakan,
0: geng. Boleh ya.
1: Boleh.
0: Saya butuh kopi.
1: Kopi. Kamu suka kopi hitam atau kopi?
0: Sebenarnya aku suka kopi hitam.
1: Sebenarnya.
0: Tapi kan di sini kalau mau kopi di mana saya? Kalau di sini kan dikasih kopi hitam tuh americano gitu kan?
1: Iya, kopi hitam ya americano. Pakai kopi tanpa gula itu kan americano kan?
0: Kopi-kopi yang kalau abang-abang, bapak-bapak
1: nongkrong gitu.
0: Iya, gede-gede kopi itu yang 3.000 segelas tuh suka senang kali, rasanya tuh enak.
1: Kopi saset.
0: Enggak tahu.
1: Mana ada kopi 3.000 sekarang?
0: Bukan segelasnya.
1: Oh, ingat aja 2.500.
0: Iya, maksudnya dulu kayaknya tuh 3.000, 5.000 deh yang segelas.
1: Iya, 5.000.
0: Iya, maksudnya tuh kayak kopi itu aku senang kali, kopi hitam itu. Tapi aku nggak pernah berhasil buatnya.
1: Itu kan pakai campuran gula lagi kan?
0: Cuma kopi sama gula.
1: Cuma sama gula.
0: Memang beda tangan, beda rasa.
1: Setelah dibuat, apakah kemanisan, apakah hambar atau apa yang pernah buat kan pasti kan?
0: Asam.
1: Kok asam? Nanti. Asam atau asin sih nanti?
0: Asam.
1: Nanti kopinya yang basi.
0: Nggak.
1: Oh enggak ya?
0: Kopi bisa basi ya?
1: Mungkin kopi yang semalam yang ampasnya aku pakai lagi. Kan hemat.
0: Itu ada tuh biasanya sering kadang kayak warung-warung nasi kan. Itu mereka tuh entah enggak prepare atau apa teh manisnya. Pernah enggak sih ngerasain?
1: Oh kadang lupa.
0: Enggak lupa, malas aja itu.
1: Oh gitu ya.
0: Oh udah ah. Bentar lagu ya.
1: Okay lah kalau gitu.
0: Ada mana ini? Bentar. Ada
1: kamu.
0: Ada Sherina.
1: Judulnya?
0: Kubahagialah.
1: Iyalah.

aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Teater merupakan salah satu seni peran yang pernah menjadi primadona di zamannya, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Kemunculan teater di Medan bahkan menjadi jalan munculnya teater serupa di kota ini. Berawal tahun 1963, ketika sebuah teater bernama Teater Nasional lahir bahkan pertama di Indonesia. Teater ini merupakan pecahan dari aktor studio yang dulu disebut sebagai sandiwara. Teater pada zaman dahulu tentunya punya tujuan dan genre yang berbeda dengan kebanyakan teater saat ini. Untuk mengulik bagaimana teater awal mula masuk ke Medan dan bagaimana kondisi teater di zaman sekarang, kami akan hadirkan dalam sebuah dokumenter berjudul Perjalanan Teater Modern di Medan. Menurut penuturan Idris Pasaribu, teater modern di Medan sudah dimulai sejak tahun 1963. Sejak saat itu, semakin banyak teater yang bermunculan, tidak hanya di kota Medan, namun juga di kota-kota lain. Bahkan teater saat itu juga sudah memainkan naskah-naskah luar negeri.
1: Teater di Sumut itu teater modern yang pertama kali, bahkan di Indonesia itu dari Medan, namanya Teater Nasional. Teater Nasional itu lahir tanggal 28 Oktober 1963. Dia pecahan dari aktor studio. Nah, aktor studio dan seterusnya ke atas itu namanya masih bernama sandiwara. Ya, sandiwara radio, sandiwara pentas, sandiwara bangsawan, sandiwara kelompok-kelompok lain, dardanela, dan seterusnya. Tetapi mulai teater modern di Indonesia itu adalah teater nasional yang sudah mementaskan naskah-naskah luar seperti Nikolai Gogol, Anton Chekhov, dan lain sebagainya. Itu ketika itu Rendra masih di Amerika, teater Bengkel belum lahir ketika itu. Dan yang pertama kali teater modern dipentaskan di Taman Ismail Marzuki itu ketika Ismail Marzuki baru dipindahkan kebun binatang ke Ragunan, dan kebun binatang di Cikini Raya itu jadi Taman Ismail Marzuki. Yang pertama mentas teater modern itu adalah dari Medan gitu ya. Dari teater modern 63 itu, dulu kelompok-kelompok kesenian kebudayaan di seluruh Indonesia, semua rata-rata itu berasal dari onderbo-onderbo partai.
0: Tidak hanya teater yang pada masa itu mendapat tempat di masyarakat, namun dunia musik di Sumatera Utara juga mulai menggeliat, hingga nama Amir Pasaribu dinobatkan sebagai Bapak Pop Indonesia. Meski merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat, namun pelaku teater di Sumatera Utara terus berkarya.
1: Selain teater, induk musik juga berasal dari Sumatera Utara. Bahkan musik pop itu lahir dari Sumatera Utara yang dipromotori oleh Amir Pasaribu ketika itu. Maka sampai sekarang Amir Pasaribu itu disebut sebagai Bapak Pop Musik Indonesia. Nah, jadi Sumatera Utara itu benar-benar luar biasa lah di kancah dunia perteateran di nasional ini. Nah, tetapi kemudian kenapa Sumatera Utara semacam ada penganaktirian terhadap pusat? Nah, ini kami tidak mau tahu dan tidak tahu sama sekali. Ya, tapi kami terus berteater terus di Medan. Apakah teater kami di Medan itu mau diapresiasi oleh orang-orang di Jakarta dan di Pulau Jawa? Itu gak apa-apa, terserah saja. Tapi kami tidak pernah berhenti. Kami terus berteater, termasuk Delik Teater dan Tim, Teater Anak Negeri, dan kelompok-kelompok teater lainnya di Medan. Terus berkiprah, kita gak pernah berhenti. Begitu saya rasa sejarah teater di Sumatera Utara.
0: Teater zaman dulu tentunya jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Idris Pasaribu mencontohkan kalau teater zaman dulu syarat makna dan ada pesan yang ingin disampaikan. Jauh berbeda dengan teater yang ditampilkan sekarang. Kebanyakan hanya hahaha belaka. Pulang tanpa kesan.
1: Perbedaan generasi dan generasi seterusnya itu sangat jauh berbeda. Dulu kita mementaskan teater-teater modern itu punya pesan-pesan khusus, punya kritik khusus dan lain sebagainya. Bukan untuk hura-hura, tetapi di sana ada ideologi berteater itu, gitu. Berbeda dengan sekarang hanya untuk hiburan belaka gitu kan. Dan kita terus harus pungkirilah politik seni kita sudah sudah berbeda. Anak-anak Gen Z sekarang itu tidak mau bersusah-susah. Dia tidak mau nonton, berpikir sampai di rumah, memikir gitu, gak mau. Mereka sama dengan membaca karya-karya novel. Siap baca udah selesai, gak perlu direnungkan, gak perlu dipikiri, gak perlu apa. Di situ perbedaan kita gitu. Dan kita dari Sumatera Utara, terutama kami ya, termasuk teater Delik dan tim teater anak negeri dan kelompok-kelompok teater yang lain, kita masih punya ideologi teater itu loh. Pesan itu masih ada di dalamnya, kritik sosial masih ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Jadi kita bukan hanya tontonan semata gitu. Jadi ada pembelajaran di dalam. Nah, itu yang kita sampaikan. Tidak sama seperti anak-anak Gen Z di Pulau Jawa gitu ya. Ya pokoknya teater tonton sudah siap, hahaha udah selesai gitu. Kita tidak. Perenungan itu penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada tiga fatwa yang dimanapun di dunia ada tiga fatwa yang harus ditaati. Pertama, fatwa ulama. Kalau fatwa ulama keluar, itu hanya ada haram, halal, boleh, tidak. Kalau fatwa Mahkamah Agung keluar, itu masuk penjara, keluar penjara, bayar denda atau terima denda, boleh atau tidak boleh. Tetapi seniman itu disebut dulu pujangga. Kalau fatwa pujangga keluar, itu enggak ada hukum yang lain. Hukumnya hanya direnungkan, merenungkan. Jadi karya seni itu untuk direnungkan. Untuk direnungkan, untuk dipelajari, untuk dirasakan, untuk dinikmati. Bukan hanya untuk hahahihi, hahahihi gitu.
0: Tahun 1980-an, muncullah teater Q yang merupakan cikal bakal lahirnya teater Delik yang dipimpin oleh Yon Diktanto. Apa yang dilakukan oleh beliau hampir sama dengan Idris Pasaribu. Teater yang dihadirkan berupa kritik dan satir.
2: Saya Yon Diktanto. Ya. Kita mendirikan kelompok teater itu tahun 1987. Jadi dibawa dari Bang Idris. Ya. Nama teaternya pada masa itu Teater Q. Teater Q. Kemudian selama 5 tahun saya membangun sebuah kekuatan yang baru lagi, yaitu Delik Theater Team, dan hingga sekarang. Nah, di dalam proses kami kan generasi daripada abang-abang senior kami, termasuk Bang Idris. Kami inilah generasi di bawah mereka. Tapi jangan tanya generasi di bawah kami, yang kami generasi. Sekarang kami tidak meregenerasi karena memang generasinya ada, tapi tidak meregenerasi. Di bawah kita nanti ini siapa lagi? Nah, dalam perjalanannya Delik Theater Team itu sendiri dengan karya-karya yang tidak melepaskan itu tadi, gitu loh. Bukan komedi-komedi yang biasa, tapi semua satir. Tujuannya konteksnya masih dengan kritik-kritik tentang

0: yang berhasil ditanamkan senior-senior kita kepada kita untuk menjadi teaterwan, untuk menjadi orang teater yang sampai sekarang masih ideologinya kuat di situ. Bahkan merambah juga ke film gitu kan, dari teater semua bergerak. Selain juga kita menyutradarai, juga kita berkarya dengan naskah-naskah kita. Puluhan juga naskah karya kita, begitu juga dengan skenario-skenario. Kan gitu. Sama Bang Idris juga begitu. Sampai sekarang seorang novelis yang udah puluhan juga novelnya yang diterbitkan gitu. Jadi
1: perkembangan teknologi tidak membuat teater delik mengubah idealismenya. Mereka tetap bermain dengan genre yang sama, namun dibalut dengan kecanggihan teknologi.
0: Betapa tanaman yang dulu itu menjadikan kita begitu kuat, yang tidak goyah dengan arus teknologi, tetapi memanfaatkan teknologi ini dengan kekuatan yang sekarang gitu. Nah, kenapa di luar negeri sana sudah cukup maju untuk mengapresiasi sebuah teater. Bahkan 1 bulan, 2 bulan itu harus dipesan tiketnya dulu. Kalau tidak akan dapat. Kalau mereka sudah tidak ada lagi penonton yang ini, sudah tutup. Siapapun yang mau masuk tidak bisa lagi gitu loh. Jadi kekuatan itu. Nah, kita di sini untuk menghadirkan penonton kita berhadapan dengan Gen Z ini. Kenapa? Mereka sudah terbiasa. Sementara kita baru hidup pada zaman sekarang. Di era, di abad 21, kita baru hidup dan baru paham benda-benda penyerantah itu gitu. Untuk terhubung dan lain sebagainya. Makanya aku singgung betapa bahagianya kita ketika seseorang ditulis pertunjukannya di media, surat kabar, atau diberitakan di radio. Itu bahagia sekali. Sekarang dunia dalam genggaman kita, kita merasa gagal pula untuk bisa membawa penonton. Nah, kalau di era 80 ke 90, menjelang masuk ke 2000, katakanlah itu sampai dengan 99, itu masih penonton teater itu masih ngebludak gitu loh. Dan itu datang dari mana saja. Gedung teater yang isinya di Taman Budaya itu 500 ya Bang? Ya. 500 itu bisa full. Dari mana mereka datang? Karena memang mereka belum tersentuh dengan teknologi.
1: Menurut Yondik, teknologi bukanlah sebuah tantangan. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebagai sebuah warna baru dalam teater?
0: Ya, paling tidak teater kan harus ada kecenderungan sekarang teknologi bermain. Ya. Bagaimana kita membalut sebuah teater dengan teknologi tidak lepas di dalamnya? Itu yang aku katakan tadi. Buat teater itu mulai menerobos teknologi sehingga dia bisa bermain 3 dimensi. 3 dimensi gimana? Awal ceritanya dari layar ini. Melempar peti, tapi peti itu bisa jatuh di panggung. Ini kan bisa dilakukan dalam teater. Nah, supaya Gen Z juga bisa memanfaat dan ini menjadi motivasi yang tidak memahami bahwasanya teknologi itu sebagai ancaman kebudayaan menipis, tidak juga, tapi justru dia membuat manusia cerdas kalau dia mau cerdas dan pintar. Jadi kita tetap berupaya mencari formula yang baik untuk menarik Gen Z ini.
1: Di tengah tantangan zaman, teater tetap menjadi cermin kehidupan. Ia mengajak kita merenung, tertawa, bahkan mempertanyakan banyak hal. Dan di Medan, denyut itu terus terasa. Dari generasi lama yang menjaga tradisi, hingga generasi baru yang berani melampaui batas. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang.

94,3% RRI, kanal informasi dan inspirasi mendengar di jam 9 lebih 52 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan sekalian Vika mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih masih terus setia mendengarkan Pro 1. Dan setelah ini akan ada rekan Vika Desi Utami menemani Anda sampai di jam 15 waktu Indonesia bagian Barat. Vika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: teman.
1: Belum ada. Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante.
2: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
0: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini, Tante?
0: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
2: Ayo, ini sudah kita.
0: Kau dan kenapa belum pergi?
2: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar hari ini? Senang sekali saya Sutami kembali hadir bertugas di Medan siang ini untuk edisi Kamis Manis 18 Juni 2026. Hari ini semoga semuanya tetap optimis ya, jangan sampai pesimis, dan mudah-mudahan hari ini moodnya bagus karena cuaca juga bagus nih pendengar ya. Cerah, panas, matahari juga terik di luar sana. OTW RRI tadi juga sempat kena macet ya, karena di sepanjang Jalan Gatot Subroto ya, dari Simpang Barat hampir menuju ke Manhattan, ini memang sekarang lagi padat-padatnya proyek Mebidang BRT. Artinya tetap hati-hati, tetap waspada ya, karena memang jalanan ini semakin sempit dan pengendara juga semuanya semakin banyak ya. Nggak heran jadinya kalau Jalan Gatsu apalagi di depan RRI ini semuanya padat dan macet juga ya. Jadi tetap berhati-hati aja, tetap sabar, karena kalau mengendarai mobil ya, terutamanya Anda saat ini ya, ini pas diuji kesabarannya kalau menghadapi kemacetan ya. Jadi tetap hati-hati aja di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Tetap pergunakan safety belt Anda, para pengendara mobil ya, semoga selamat sampai tujuan. Akan terus hadir menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Medan siang ini.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Masih di Medan siang ini, saudara pendengar, Indonesia ini berpotensi menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan CNG atau Compressed Natural Gas 3 kg sebagai bahan bakar memasak pengganti LPG 3 kg. Kementerian SDM saat ini tengah menyusun peta jalan transisi energi agar penggunaan CNG dapat diterapkan secara aman, efisien, dan mudah diadaptasi oleh masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memanfaatkan sumber daya gas alam dalam negeri. Tabung CNG 3 kg nantinya akan menggunakan teknologi tipe 4 berbahan serat fiber yang lebih ringan, kuat, dan mampu menahan tekanan gas tinggi. Selain itu, masyarakat tidak perlu mengganti peralatan memasak karena sistemnya dirancang tetap kompatibel dengan perlengkapan yang sudah ada. Penggunaan CNG juga diproyeksikan mampu mengurangi beban subsidi energi hingga 30-40% sehingga berpotensi menciptakan sistem energi yang lebih hemat, berkelanjutan, dan ramah bagi perekonomian Indonesia.

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama? Atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Marin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

masih mendengar, Anda masih mendengarkan Medan Siang ini. Bank Indonesia dan People's Bank of China sepakat memperkuat penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral guna mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Kesepakatan ini mencakup perluasan kerjasama bilateral currency swap arrangement, di mana penguatan transaksi local currency transaction hingga pengembangan infrastruktur keuangan yang lebih terintegrasi antara kedua negara. Selain itu, Indonesia dan Tiongkok resmi meluncurkan pembayaran QR lintas batas serta memperkuat sistem pembayaran internasional melalui partisipasi Bank Mandiri dalam Cross Border Interbank Payment System. Langkah ini diharapkan membuat transaksi perdagangan, investasi, dan pembayaran lintas negara menjadi lebih cepat, efisien, serta mendukung stabilitas keuangan dan kerjasama ekonomi Indonesia-Tiongkok di masa mendatang.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Masih di Medan siang ini, saudara pendengar, semangat beraktivitas semuanya ya. Yang lagi di jalan, semoga perjalanannya aman, lancar, dan tidak ada kendala suatu apapun. Untuk Anda yang tengah dalam perjalanan siang hari ini, ada informasi apakah yang ingin Anda sampaikan kepada kami? Ada informasi penting atau ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di sekitar Anda untuk siang hari ini? Silakan bisa sampaikan informasinya kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar kita, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion

Tunggu untuk memberikan tendangan penalti pencetak gol terbanyak di Bundesliga. Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan kelima babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI,

itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Anli Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi semua.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. BK menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Kwinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya gak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong, memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

0: Pira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Ada 17 dengan bukan main-main menghantarkan kita pada pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, selamat siang semuanya, selamat beraktivitas ya. Di siang hari ini cuaca cerah sekali, pertanda baik untuk semuanya yang akan melangsungkan kegiatan ataupun aktivitas Anda, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan ya. Apalagi yang bekerja di lapangan ini siang-siang gini panas-panas terik ya. Tetap jaga kesehatan, jaga stamina, perbanyak minum air putih karena kalau panas seperti ini kan memang bawaannya haus ya. Bagaimana di tempat tinggal Anda pendengar, di cuaca di daerah-daerah tempat Anda tinggal ya, cuaca seperti apa nih? Apakah sama di sana ya, sama seperti di Kota Medan untuk siang hari ini cuacanya? Silakan bisa berbagi informasi via WhatsApp Pro 1 pendengar di 0811 616 943.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

ngomongin soal makan pendengar ya. Hari ini ada menu spesial apa yang akan ada santap dengan keluarga atau makan-makan siangnya sendirian nih pendengar ya. Ada menu spesial apa yang akan disantap untuk siang hari ini? Boleh berbagi informasi kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 08116116943. Sudah masuk jam makan siang ya, artinya semuanya pada mau cari makan, pada nyiapin makan siang. Hari ini ada berapa menu yang akan disantap? Ada menu spesial apa di hidang di meja makan Anda masing-masing untuk siang hari ini, pendengar? Ada sambal, ada gulai, ada tauco ya. Mana nih yang mau dipilih nih? Boleh berbagi informasi sekali lagi, pendengar, di 0811 616 943.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs ya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scramble egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

selamat menikmati hidangan makan siang untuk Anda yang tengah menyantapnya siang hari ini ya. Apapun itu menu makan siang Anda hari ini, yang penting menunya itu sehat, bergizi, seimbang, dan tentunya tetap diperhatikan ya vitamin-vitamin dan juga protein yang terkandung di dalam menu makan siang Anda. Nah, gara-gara MBG ya, jadi istilah makan siang bergizi gratis ini memang banyak diplesetin oleh para netizen ya. Jadi banyak yang mempunyai ciri khas sendiri ya dari arti MBG itu sendiri, pendengar. Nah, kalau ngobrolin soal MBG juga ya, Badan Gizi Nasional ini akan menghentikan sementara operasional program MBG selama masa libur sekolah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di berbagai daerah. Karena bentar lagi udah mau libur sekolah ya kan, makanya BGN tentu mengambil langkah ini untuk meningkatkan kualitas layanan, keamanan pangan, serta memperbaiki tata kelola program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat. Selain memeriksa aspek administrasi, audit juga akan berfokus pada standar keamanan pangan, kualitas makanan, kepatuhan terhadap prosedur operasional, hingga validitas data penerima manfaat. BGN juga menegaskan bahwa SPPG yang tidak memenuhi standar berpotensi ditutup, sehingga diharapkan ketika kegiatan belajar mengajar kembali dimulai, pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih optimal, tertata, dan tepat sasaran. Kalau Anda hari ini MBG-nya apa nih? Bawa bekal dari rumah, beli, atau memang sudah disediakan dari kantor juga hari ini, pendengar? Boleh berbagi informasi seputar menu makan siang Anda via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Oppenheimer. Tak banyak orang tahu tentang tokoh yang satu ini. Tidak hanya biografi tentang tokoh pembuat bom atom ini yang menarik diperbincangkan karena bom yang dibuatnya sempat meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki yang berefek besar terhadap situasi dunia. Perang Dunia Kedua berakhir karena Jepang menyerah kepada Sekutu. Sementara itu, tokoh golongan muda dan tua Indonesia bersatu di Rengas Dengklok untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Fakta lain yang menarik dari Oppenheimer yang ternyata dia adalah pecinta nasi goreng. Berawal dari sebuah ketidaksengajaan ketika seorang teman istrinya membawakan mereka sepiring nasi goreng. Aroma dan rasa nasi goreng langsung membuatnya jatuh cinta. Sejak itu, Oppenheimer, sang pembuat bom atom ini, punya hobi bereksperimen dengan nasi goreng dengan

Masih di obrolan kuliner siang Pro 1 Medan, saudara pendengar, selamat menikmati hidangan makan siang dan semangat mencari makan siang di rumah makan favorit Anda di Kota Medan. Siang hari ini sudah menyajikan ragam menu hidangan khas dari berbagai etnis ya, karena memang di Kota Medan sendiri ini sesuai selera sih sebenarnya ya. Jadi hari ini mau makan khas Padang Sidempuan, makanan khas Minang, makanan khas Melayu, makanan khas Mandailing ya, itu ada tersedia. Jadi tinggal kunjungi aja rumah makan yang ingin Anda kunjungi untuk Anda santap di siang hari ini ya. Ada menu spesial apa nih pendengar ya? Hari ini pengen makan apa ya? Kira-kira enaknya makan yang pedes-pedes juga oke, ikan sambal, atau hari ini mau makan gulai ikan sale kali ya, makanan khas orang Tapsel ya, gulai dan ubi tumbu ya, terus ada juga sambal tuk-tuk ya, apalagi hari ini juga mungkin mau makan makanan yang pedes-pedes, makan makanan Minang ya, hari ini mungkin mau cobain asam padeh kuah, kemudian ada gulai nangka tambusu ya kan, ada apa lagi ya, ikan bakar ya, banyak sih sebenarnya hari ini. Kira-kira mau yang mana nih pendengar, menu makan siangnya ya, tinggal pilih aja atau tinggal masak sendiri aja nih ya. Kalau mau makan sih sebenarnya yang simpel-simpel aja, yang menunya sederhana aja ya. Asalkan bukan ini ya, bukan menu-menu yang terlalu wah tapi harganya juga mewah gitu ya. Yang penting harganya tetap sederhana walaupun makanannya mewah gitu ya. Itu yang paling dicari sebenarnya ya. Nasi bungkus enak juga nih siang-siang gini pendengar ya. Ada ikan asin, terus ada acar timunnya. Wah, mantep kali ya. Selamat menikmati hidangan makan siang di hari ini pendengar ya. Minumnya jangan lupa ya. Kalau keasikan makan, lupa minum, nanti keselek lagi pendengar ya. Oke, kita masih terus hadirkan informasi-informasi menarik di sepanjang Medan siang ini. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi.

0: Apa mulanya dia kemarin?
1: Eh bro, kok nggak dihabisin makannya?
2: Ah udah kenyang.
1: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu nggak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar nggak sih?
2: Iya. Yaudah sini aku habisin.
1: Ya, udah aku makan.
2: Aneh.
0: Masa sih? Iya.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Mendengar pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur bagi kita yang menjalankannya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

0: Edi Siswanto. Salam Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kembali semua yang sudah mendengar, selamat bergabung di Medan Siang ini ya. Selamat beraktivitas kembali setelah makan siang, setelah istirahat siang juga, udah sholat juga nih untuk yang muslim juga ya. Semuanya tetap semangat di hari Kamis manis ini pendengar. Jangan pesimis ya, tetap optimis untuk hari ini pendengar. Sambil mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 1 Medan sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita bersama saya Desi Utami.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: saja berada, segera kita akan ikuti lintas Megatol berjaringan bersama Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
1: Saatnya kita ikuti lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

Selamat siang pendengar. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitolinia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini di antaranya. Dampak kenaikan BBM jenis Pertamax, sejumlah Pertashop terancam gulung tikar. Pembangkit listrik tenaga mesin gas di Kepulauan Dias akan dilakukan pemeliharaan secara khusus. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putri

0: Kita awali berita yang pertama, kenaikan harga BBM jenis Pertamax berdampak terhadap SPBU khususnya Pertashop atau Pertamini yang hanya menyediakan produk tersebut. Akibatnya pelayanan pengisian BBM terlihat sepi melompong, bahkan sejumlah Pertashop kini terancam gulung tikar. Berikut laporan Rizky Ramadan.
1: Kenaikan harga yang sangat signifikan terhadap bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax memicu sepinya kunjungan pengendara untuk melakukan pengisian BBM di SPBU khususnya UMKM Pertashop atau Pertamini yang hanya menyediakan produk Pertamax. Harga Pertamax yang kini dibanderol Rp16.650 per liter di daerah Sumut mengakibatkan minimnya daya beli masyarakat pengendara terhadap BBM RON 92 tersebut. Seperti halnya yang terjadi di SPBU Harapan di Jalan Sisingamangaraja Kota Sibolga ini. Terpantau di SPBU tersebut dari pagi hingga sore hari sepinya kendaraan roda 2 dan 4 untuk mengisi bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax karena pihak SPBU yang hanya menyediakan BBM jenis Pertamax dan Dexlite. Sementara itu, kenaikan harga ini juga sangat terasa bagi pelaku UMKM Pertamini atau Pertashop. Sejumlah Pertashop yang salah satunya adalah Pertashop Bintang Karisma Abadi di Kelurahan Aik Habil Kecamatan Sibolga Selatan ini juga terlihat sepi. Mirisnya, selain harga modal yang tinggi, pasokan produk BBM jenis Pertamax juga minim, sehingga Pertashop ini seringkali tutup dan tidak bisa melakukan aktivitas penjualan BBM. Hal itu berdampak langsung terhadap target penjualan yang berpengaruh langsung pada penghasilan mereka.
2: Kalau hari pertama mungkin kemarin itu, karena masih belum tahu. Terus kan seperti biasa orang itu mengisi. Tapi sebagian pas diisi dilihat harga kan, bang, dengar ya bang, udah bang, nggak ada apa-apa ya bang. Kalau kami kan mengikuti Pertamina, nanya kan bang, kalau dibilang udah naik harga, kami naikkan harga. Iya bang, jadi nggak terapa lagi ini bang, udah 16.550.
3: Jadi batal dia ngisi?
2: Kadang ada yang batal, kadang juga udah bang, silakan 10.000 lah, udah nggak terapa lagi ini bang.
1: Pemilik Pertashop juga mengeluhkan naiknya harga BBM jenis Pertamax ini. Para pelaku UMKM BBM ini khawatir terhadap kelangsungan usaha mereka bahkan terancam gulung tikar.
4: Dari harga 12.300 naik menjadi 16.250, berarti ada kenaikan berkisar 3.950. Akibat kedampak ini, pengendara sepi. Baik di Pertashop maupun di SPBU. Jadi dari Pertashop dengan kurangnya pasokan ini tadi, harga naik pula, kemudian tidak ada jaminan tentang pasokan yang lancar.
5: Ini akan berdampak terhadap pekerja. Kalau tidak ada yang isi, sedikit yang isi, lantas bagaimana menggaji daripada para pekerjanya di Pertashop dan Pertamax dari SPBU? Tentu kita berharap kepada Pertamina dan pemerintah melakukan kajian.
1: Kini para pengusaha SPBU dan Pertashop jenis Pertamax berharap agar pemerintah pusat dapat kembali mempertimbangkan harga Pertamax yang cukup tinggi tersebut. Rizky Ramadan melaporkan.

0: Pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG akan dilakukan pemeliharaan. Wali Kota Gunung Soli bersama PLN menyampaikan bahwa akan dilakukan pemadaman listrik secara khusus pada 27 sampai 28 Juni 2026. Berikut laporan Muneli Hareva.
1: Kami mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Nias untuk berpartisipasi dalam gerakan hemat listrik selama masa proyek gasifikasi ini.
2: Wali Kota Gunung Stoli Soalauli bersama PLN UP3 Nias dan PLTMG Nias mengumumkan jadwal pemadaman listrik di Kepulauan Nias. Menurut Wali Kota, pembangkit listrik tenaga mesin gas PLTMG Nias akan melaksanakan proyek gasifikasi mulai 15 Juni sampai 15 Juli 2026. Tujuannya menjaga keandalan pasokan listrik jangka panjang. Akibat proyek ini, pemadaman listrik akan dilakukan pada 27 sampai 28 Juni 2026. Wali Kota mengajak masyarakat Kepulauan Nias untuk ikut gerakan hemat listrik selama proyek berlangsung, baik di rumah, kantor, sekolah, tempat ibadah maupun usaha.
1: Kepada seluruh masyarakat Kepulauan Nias bahwa pada tanggal 15 Juni sampai dengan 15 Juli 2026 PLN pembangkit listrik tenaga mesin Nias akan melaksanakan proyek gasifikasi untuk menjaga keandalan pasokan listrik di Kepulauan Nias. Maka khusus pada tanggal 20 sampai dengan 21 Juni 2026 atau 27 sampai 28 Juni 2026 akan melakukan pemadaman. Untuk itu, mari kita mendukung proyek gasifikasi ini demi keandalan pasokan kelistrikan di Kepulauan Nias.
2: Warga juga diminta kurangi penggunaan listrik berdaya besar pada jam puncak, yakni pukul 5 sampai pukul 9 WIB pagi dan pukul 19 sampai 21 WIB malam. Pihak PLN berjanji mengoptimalkan pembangkit yang ada agar pasokan listrik tetap andal. Warga diminta pantau info resmi dari PLN dan pemerintah daerah. Muneli Hareva melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan karya bakti skala besar di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara. Salah satu bukti nyata TNI Angkatan Darat telah membangun dan memperbaiki fasilitas air bersih di 271 titik untuk wilayah Sumatera Utara. Berikut laporan Muaf dan Zega.
3: Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan melaksanakan karya bakti imbangan skala besar di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara. Karya bakti skala besar merupakan program operasi militer membantu pemerintah daerah membangun fasilitas umum. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal Mayjen TNI Hendi Antariksa saat berkunjung ke Kabupaten Toba menyebut karya bakti imbangan skala besar dilakukan untuk kawasan Pantai Barat Sumatera Utara diantaranya berada di Kepulauan Nias dan Kabupaten Toba. Salah satu karya bakti imbangan skala besar dilakukan TNI yaitu membangun fasilitas air bersih. Untuk pembangunan dan perbaikan sumber air bersih sebut Pangdam, TNI sudah menyasar 271 titik di wilayah Sumatera Utara. Selain itu, sejumlah fasilitas umum juga dibangun dan diperbaiki antara lain rehab rumah ibadah, MCK, jembatan, dan rumah tidak layak huni.
4: Kegiatan karya bakti imbangan skala besar yang skala besarnya itu kita laksanakan di Nias, ini ada imbangannya. Di sini kita membangun air bersih, kemudian kita melaksanakan rehab terhadap rumah-rumah ibadah, salah satunya adalah gereja ini. Kemudian kita juga memperbaiki MCK dan ada beberapa di titik lain ada rehabilitasi terhadap rumah yang kurang layak huni. Dan semoga semuanya ini bermanfaat buat masyarakat. Ini adalah program presiden, program pemerintah yang dilaksanakan oleh TNI AD untuk bisa meringankan beban masyarakat khususnya yang belum mendapatkan akses-akses yang tadi kita lihat, jalan yang terputus, jembatan yang belum ada, rumah-rumah yang belum layak huni, semuanya kita perbaiki dan kita lengkapi agar masyarakat mendapatkan akses yang baik. Jadi kalau seluruhnya di Sumatera Utara ini kita sudah 271 titik lah.
5: Siap.
4: 271 titik, termasuk diantaranya adalah yang di Toba, kemudian yang ya, Samosir, Toba dan Samosir. Semuanya untuk masyarakat.
3: Dibeberkan Pangdam, ke depan TNI Angkatan Darat juga memperbanyak jembatan sebagai akses yang layak untuk anak sekolah dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, TNI Angkatan Darat bersama dengan pemerintah daerah juga masyarakat akan memanfaatkan lahan kosong untuk program ketahanan pangan. Demikian Mof dan Ciga melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendataan door-to-door sensus ekonomi telah dimulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Jawaban yang akan diberikan akan membantu pemerintah memahami kondisi usaha masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Ida Rahmi Telombanua.
6: Pendataan door-to-door sensus ekonomi telah dimulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Jawaban yang akan diberikan akan membantu pemerintah memahami kondisi usaha masyarakat. Oleh karena itu, Kepala BPS Kabupaten Nias, Puguh Setiandono, menghimbau masyarakat untuk mengingat program TIR. Slogan TIR yang dihimbau oleh Badan Pusat Statistik merupakan singkatan dari terima petugas, isi data dengan benar, dan rahasia terjaga. Kampanye ini digaungkan untuk menyukseskan pelaksanaan lapangan sensus ekonomi 2026 yang menyasar para pelaku usaha di seluruh Indonesia. Kepala BPS Kabupaten Nias menghimbau agar masyarakat menerima kedatangan petugas sensus dengan ramah dan baik. Sebelum menjawab, pastikan petugas sensus yang datang berkunjung telah mengenakan atribut resmi seperti rompi dan tanda pengenal dengan kode QR, serta membawa surat tugas. Masyarakat juga dihimbau mengisi dan memberikan data serta informasi yang benar, jujur, serta lengkap sesuai kondisi usaha yang sebenarnya. Pihak BPS menjamin data yang diberikan warga akan dijamin kerahasiaannya dan dilindungi oleh undang-undang sehingga aman dan hanya digunakan khusus untuk kepentingan statistik.
7: Ya, kita istilahnya ada TIR. TIR ini adalah kepada masyarakat diimbau untuk menerima petugas sensus ekonomi. Kemudian I-nya isi sesuai kondisi yang sebenarnya pada untuk usaha maupun untuk keluarga. Kemudian R, kerahasiaan dari sensus ekonomi ini akan dijaga dan dijamin oleh BPS.
6: Himbauan TIR dari Badan Pusat Statistik merupakan pedoman penting bagi masyarakat dalam mensukseskan pendataan door-to-door selama pelaksanaan SE 2026. Ida Rahmi Telombanua melaporkan.
0: Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong pemanfaatan internet yang lebih maksimal sebagai upaya memperluas manfaat pembangunan digital bagi masyarakat. Berikut laporan Andreas Purba.
8: Sekarang ini ada pembangunan akses internet, memang ada juga yang penggunanya.
9: Pemanfaatan internet yang optimal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya pemerataan manfaat transformasi digital di Indonesia, di mana tingkat penggunaan internet di sejumlah daerah hingga kini masih beragam. Hal tersebut diungkapkan pelaksana tugas Direktur Layanan Telekomunikasi Informasi Masyarakat dan Pemerintah Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, Sudarmanto, dalam acara sosialisasi terkait literasi digital yang digelar di Kabupaten Deli Serdang Senin kemarin. Ia menilai upaya peningkatan pemanfaatan internet di wilayah yang penggunaannya masih rendah sangat diperlukan agar infrastruktur yang telah tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Selain itu, menurutnya peningkatan pemanfaatan internet juga akan dapat mendukung berbagai kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, ekonomi, dan layanan publik lainnya.
8: Sekarang ini ada pembangunan akses internet, memang ada juga yang penggunanya rendah, ada yang penggunanya sedang, ada yang penggunanya tinggi. Nah, ini yang penggunanya sedang, penggunaan rendah ini ya harus kita intervensi agar penggunanya maksimal, karena sayang nanti kalau sudah ada internet terus daerah-daerah lain juga mengajukan karena butuh internet, sedangkan yang sudah dikasih internet penggunaannya masih rendah, ya itu kita perlu intervensi.
9: Lebih lanjut, Sudarmanto mengajak masyarakat untuk memanfaatkan internet secara bijak dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ia mendorong masyarakat untuk meningkatkan literasi digital agar mampu menyaring informasi dengan baik serta terhindar dari berbagai bentuk kejahatan digital. Andreas Purba melaporkan.
8: Perlu intervensi.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dorongan tersebut disampaikan anggota Komisi 8 DPR RI Dapil Sumatera Utara dari fraksi Partai Gerindra, M. Husni. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
5: Dalam rapat kerja bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah untuk mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Langkah tersebut dinilai penting menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal sejumlah produk pada Oktober 2026. Anggota Komisi 8 DPR RI Dapil Sumatera Utara dari fraksi Partai Gerindra, M. Husni mengatakan, dukungan anggaran bagi BPJPH diperlukan agar proses sertifikasi halal dapat berjalan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak UMKM di seluruh Indonesia. 288 juta penduduk negeri kita ini sekarang lagi diserbu oleh produk-produk dari luar negeri yang mereka sudah mempunyai label halal. Kalau kita tidak mengejar ini, pertama, ya udah pasti ya produk kita itu bisa hilang di pasaran. Yang kedua, kita akan menimbulkan pengangguran-pengangguran baru.
10: Husni menambahkan, UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian nasional karena menjadi sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Karena itu, penguatan produk halal lokal dinilainya menjadi langkah penting menjaga daya saing usaha masyarakat.
5: Karena UMKM ini salah satu yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Jadi kita harus pertahankan UMKM kita, produk halal kita, ya permohonan dari penambahan anggaran dari BPJPH kita harus berikan supaya orang bilang UMKM naik kelas.
10: Husni berharap dengan percepatan sertifikasi halal, UMKM mampu bersaing dengan produk impor, sekaligus memperluas peluang usaha dan lapangan kerja. Ia juga menilai peningkatan jumlah produk bersertifikat halal tidak hanya berkaitan dengan kepastian konsumen, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat ekonomi rakyat. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
0: Mania Melow Fest memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM dengan meningkatkan omset penjualan didukung fasilitas stand gratis yang disediakan panitia. Laporan Anoverly Solo.
11: Pelaksanaan Mania Melow Fest 2026 kembali memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang membuka stand di lokasi kegiatan. Salah satunya dirasakan oleh Eliezer Zagete yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berjualan kuliner selama festival berlangsung. Eliezer mengatakan dirinya mendaftar kepada panitia agar dapat membuka stand pada Mania Melow Fest tahun ini. Menurutnya, penyelenggaraan festival tersebut mampu meningkatkan omset penjualan dibandingkan hari-hari biasa. Ia mengungkapkan bahwa peningkatan pendapatan juga pernah dirasakan pada pelaksanaan Mania Melow Fest tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat para pelaku UMKM berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara rutin setiap tahun.
12: Ya sih, kita jualan tapi di pekan, tapi karena ada event ini yang kita pindah sebentar pekan sama ini. Iya, mau berpartisipasi dan kita juga mendaftarkan diri sama panitia gitu untuk bisa buka stand di sini. Kalau event Mania Melow Fest itu lumayan omsetnya naik lagi. Ya, tahun lalu juga ya.
11: Meski demikian, Eliezer menilai jumlah pengunjung belum merata setiap hari selama festival berlangsung. Ia menyebutkan bahwa momentum pembukaan dan penutupan acara biasanya menjadi waktu yang paling ramai dikunjungi masyarakat. Menurutnya, panitia dapat meningkatkan jumlah perlombaan dan memperluas peserta hingga mencakup seluruh wilayah Kepulauan Nias. Langkah tersebut diyakini dapat menarik lebih banyak pengunjung sehingga penjualan UMKM menjadi lebih meningkat. Eliezer juga berharap ke depan tidak hanya didominasi oleh pelaku usaha kuliner, tetapi juga menghadirkan penjual souvenir sebagai pilihan oleh-oleh bagi wisatawan. Selain itu, ia mengapresiasi fasilitas stand gratis yang disediakan panitia dan menilai cuaca selama pelaksanaan kegiatan tidak menjadi kendala bagi para pedagang. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
0: Tim nasional Portugal gagal memetik hasil penuh pada laga perdananya melawan tim nasional Kongo pada laga babak penyisian grup K Pesta Bola Piala Dunia tahun 2026. Selengkapnya, reporter Bobby melaporkan.

0: rasa kecewa dengan hasil seri. Karena poin 0-0 itu menandakan poinnya cuma satu. Jadi untuk
1: tim nasional Portugal gagal memetik hasil penuh pada laga perdananya melawan tim nasional Kongo pada laga babak penyisihan grup K Pesta Bola Piala Dunia tahun 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Houston, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu setempat. Sejak menit awal pertandingan, tim nasional Portugal langsung mengambil inisiatif serangan. Hasilnya, João Neves membawa Seleção unggul pada menit ke-6 melalui sundulan setelah menerima umpan silang dari Pedro Neto. Namun sebelum turun minum di babak pertama, tepatnya pada menit 45 injury time, tim nasional Kongo justru bisa menyamakan kedudukan melalui gol Yoane Wissa. Hingga masuk babak kedua, kedua tim saling menunjukkan performa yang apik, namun skor 1-1 tetap bertahan hingga laga usai. Salah seorang pendukung tim nasional Portugal, Jun Abdi, merasa kecewa dengan hasil imbang tersebut. Namun ia meyakini Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan bisa memetik poin penuh pada laga berikutnya.
0: Ya, saya sih sebagai penggemar Portugal, saya merasa kecewa dengan hasil seri. Karena poin 0-0 itu menandakan poinnya cuma satu. Jadi untuk babak berikutnya itu, kalau poin pertama itu satu, awalan yang kurang baik. Mudah-mudahanlah Portugal nanti di laga berikutnya memetik hasil yang bisa memuaskan dan untuk satu poin-poin lolos pasti tahap berikutnya. Gitu, Bang.
1: Sementara di laga lain, big match antara tim nasional Inggris dengan tim nasional Kroasia berlangsung sengit dan panas. Timnas Inggris berhasil membungkam Kroasia dengan skor telak 4-2 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat. Kemenangan Inggris pada fase grup L ini memimpin klasemen grup sementara. Rizwan, salah seorang pendukung tim nasional Inggris, sangat senang dan puas dengan hasil tersebut, di mana Harry Kane membawa tim menang telak atas Kroasia.
2: Iya Bang, saya senang kemenangan Inggris kemarin malam, skor 4-2. Semoga Inggris bisa ke laga-laga berikutnya bisa memenangkan pertandingan berikutnya. Bravo Inggris!
1: Untuk diketahui bersama, perhelatan Pesta Bola Piala Dunia 2026 secara resmi telah dimulai tanggal 11 Juni yang lalu. Saat ini masing-masing grup sedang melakoni babak penyisihan dan diikuti 48 negara. Dari Gunung Stoli, reporter Bobby melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Polem mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, Lintas Megatol.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Selamat siang pendengar dimana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa di MLI muterin lagu Indonesia mantap Kaliba. Bagaimana kabar Anda siang hari ini, saudara pendengar? Mudah-mudahan semuanya masih semangat ya untuk beraktivitas, untuk bekerja di hari Kamis ya, karena sesaat lagi kita akan menyambut weekend ya, nggak terasa ya. Udah Kamis, besok Jumat, lusa Sabtu, Minggu ya. Jadi sudah banyak rencana-rencana juga nih yang akan Anda laksanakan bersama dengan keluarga tercinta ya. Sudah ada rencana mau kemana nih pendengar jalan-jalannya? Apa mungkin di rumah aja? Atau sudah ada list perjalanan wisata bersama dengan keluarga? Karena mengingat minggu depan udah bakal libur panjang untuk anak-anak sekolah ya. Hari Sabtu ini udah pada bagi rapor semuanya dan bersiap untuk berlibur panjang. Pendengar, kita masih terus hadirkan informasi dan juga lagu-lagu spesial di siang hari ini. Seperti biasa kami mengajak Anda untuk bergabung di MLI muterin lagu Indonesia mantap Kaliba. Dari WhatsApp di 0811616943 sudah ada yang bergabung. Kita coba sapa terlebih dahulu. Ada orang cantik martubung ini ya. Kita coba sapa nih. Halo MLI. Halo MLI. Halo MLI.
1: Halo MLI, muterin lagu Indonesia mantap Kaliba.
0: Mantap Kaliba. Apa kabar Bu Ratni?
1: Mantap Kaliba.
0: Mantap Kaliba. Iya iya, Bu Ratni apa kabar Bu?
1: Nah, saya selalu bahagia, tertawa terus.
0: Iya iya iya, Bu Ratni. Udah makan siang Bu?
1: Udah, Atami.
0: Hari ini masak nggak? Atau beli aja?
1: Nah, ini hari masak. Apa, kalau orang mati bilang asam tuung. Kalau orang mati bilang asam pade.
0: Oh, asam pade. Enak lah asam pade. Ikannya ikan apa?
1: Ikan tongkol.
0: Iya, ikan tongkol. Tami kemarin asam pade. Tami kemarin asam pade.
1: Ya, mantap lah.
0: Iya. Enak, udah lama gak makan asam pade tuh, asam-asam gitu kan. Asam-asam asin gurih gitu dia enak.
1: Iya, taruh cabai rawit ya, cukup ya.
0: Ya, cabai rawit ya kan. Atau mau pedes lagi pakai cabai caplak ya.
1: Iya. Iya, taruh aja
0: gitu. Iya, iya, iya. Oke lah. Bu Rani, di sana hujan gak Bu?
1: Belum, masih panas, terik.
0: Masih panas ya?
1: Wah, situ udah hujan?
0: Belum sih Bu, tapi agak-agak udah mau mendung sih ini.
1: Udah mau nangis ya, mau turun air mata ya, gitu ya.
0: Iya. Ya. Bu Rani, lagunya mau yang mana nih Bu?
1: Terus aja. Ada di list apa aja?
0: Ada di list kita nih, ada darinya Ari Lasso, Mana Aku Tahu. Anji Menunggu Kamu dari Maudy Ayunda, Aku Sedang Mencintai.

0: ini suka ditunggu atau menunggu?
1: Nggak tahu lah itu ya. Siapa yang menunggu kita? Kita yang menunggu siapa?
0: Iya, misal nih ada janjian nih, Bu Rani sama Kon Bu Ratni ya kan? Bu Rani tuh lebih pilih ditunggu sama temennya atau Bu Rani yang menunggu teman Bu Ratni?
1: Bu Rani menunggu dia.
0: Oh, Bu Rani suka menunggu ya. Kalau misalnya orangnya lama datangnya gimana Bu? Bu Rani bakal marah nggak?
1: Marah lah, janjinya kok kayak gitu.
0: Makanya nggak makanya nggak usah mau menunggu Bu, harusnya Bu Rani ditunggu aja gitu loh.
1: Boleh juga ya. Biar kita nggak marah-marah ya kan?
0: Iya, nanti kalau Bu Rani nunggu terus orangnya lama datang, Bu Rani tantrum.
1: Ada aja batalnya.
0: Iya Bu. Oke lah, itu aja kan Bu lagunya ya dari Anji ya.
1: Ya enak tuh kan lagunya.
0: Enak lah, kan menunggu.
1: Menunggu. Kalau kesel-kesel marah nanti terlambat datang ya. Ya, kalau terlambat datang marah ya kan kita nunggu ya kan.
0: Iya makanya nggak usah mau menunggu, ditunggu aja.
1: Terima kasih ya,
0: makasih banyak Bu Ratni ya.
1: Tak mau saya selalu berpunyai keluarga ya.
0: Amin.
1: Ya terus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Ratni, terima kasih sudah bergabung di siang hari ini ya. Tadi lagunya Anji yang menunggu kamu. Oke, kita sapa lagi berikutnya. Halo MLI. Halo MLI.
2: Halo MLI.
0: Iya.
2: Grogi MLI muterin lagu Indonesia mantap kali dah.
0: Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Jeb, kabare?
2: Aduh alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ini mau kemana nih jalannya?
2: Ini posisi mau jalan ke Tanjung Rawa ini.
0: Oh, ke Tanjung Rawa. Sekarang lagi di jalan apa?
2: Ini masih mau masuk tol dulu sih, dari Mabar sih.
0: Oh, dari Mabar ya. Jauh perjalanan hari ini ya?
2: Paling ke Batam nggak ada jauhnya loh.
0: Ini sama Ayang Beb atau gimana nih?
2: Enggak, ini tugas kerja.
0: Oh, tugas negara ya. Penumpangnya banyak ya?
2: Enggak ada pun.
0: Kok nggak ada? Jadi mau ngambil orderan gitu?
2: Enggak juga loh, berarti bukan anda dukun deh. Enggak, kemarin kalau orderan itu hari libur kerja aja sih. Kalau Sabtu, Minggu, hari libur gitu aja. Sampingan lah gitulah.
0: Iya.
2: Kerja.
0: Iyalah, yang penting tetap semangat cari cuannya ya, Bang Jack ya.
2: Ada pertanyaan apa tuh Mbak tadi?
0: Sebenarnya itu
2: menunggu atau ditunggu?
0: Iya, itu kan sebenarnya ini loh, bukan tema untuk siang ini juga. Karena judul lagunya aja tadi Bu Rani minta judul lagunya si Anji menunggu kamu. Terus kan tadi ku tanya, emangnya lebih suka menunggu atau ditunggu? Ku bilang gitu.
2: Oh gitu.
0: Terus kata Bu Rani lebih bagus menunggu sih katanya kayak gitu.
2: Ya, aku menunggu juga.
0: Oh, menunggu juga.
2: Bagusnya. Ya.
0: Kenapa? Ya Allah, ngapain ditunggu-tunggu?
2: Ya Pak nunggu doang kan.
0: Aku enggak pasti loh.
2: Itulah diharapkan.
0: Itulah yang
2: aku harapannya enggak pasti gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Pasti buat apa?
0: Ya udahlah, ngapain menunggu yang enggak pasti gitu?
2: Ya itulah.
0: Ya ngapain coba menunggu yang gak pasti, malah dia mau yang gak pasti, ada-ada aja.
2: Ya gak apa-apa, pasti itu agak lama tuh.
0: Oh gitu.
2: Panjang itu apanya kan. Pasti-pasti kan gak enak.
0: Iya sih.
2: Gak bisa kecil ya kan.
0: Oh,
2: muda,
0: gitu.
2: Gak bisa muda ya. Yeah. Gadis, gak bisa gadis, perawan. Gak bisa perawan, apa, janda, gak bisa janda, nenek-nenek pun jadi.
0: Semua dia membat ya.
2: Namanya menunggu kan ya, gak pasti.
0: Iya lah ya.
2: Lagunya apa nih Mbak?
0: Lagunya mana? Dari Ari Lasso ada Mana Ku Tahu. Dari
2: itu Mana Ku Tahu.
0: Mana Ku Tahu.
2: Menunggu gak pasti lah, Mana Ku Tahu ya Mbak.
0: Iya ya.
2: Iya, udah makasih. Ditunggu lagunya Mbak, besar kelas ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Buka tuh, Bang Jep yang lagi di jalan, hati-hati di jalan Bang Jep ya, dari Tol Mabar katanya mau ke Tanjung Morawa. Ya udah kalau gitu hati-hati aja Bang Jep. Semoga selamat sampai tujuan ya. Ada juga dari WhatsApp ini tadi ada Bang Aman, selamat siang. Kemudian ada juga dari Bang Ahmad dari warga Helvetia Pasar 4 katanya, boleh apa enggak Kak saya request lagi lagu dari C minor A minor kece lagi. Wah, duh, enggak ada nih di sini ya kita C minor A minor. boleh lagu yang lain aja ya, ini karena kita sudah ada di list juga nih ya Bang Ahmad ya, adanya dari Cowboy Junior Terus Berlari, ada Vico Nenggolan Debar Asmara, kemudian darinya Margaret yang cemburu, ada Liodra Tak Selalu Memiliki, ada Maudy Ayunda Aku Sedang Mencintai Bu. Ya udah itu aja ya dari WhatsApp, dari list-list kita aja ya dipilihnya ya, boleh. Yang lain juga masih boleh gabung pendengar sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya di MLI muterin lagu Indonesia mantap kali bah. Kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request dari Bu Ratni tadi di Martubung dan juga Bang Jep yang lagi di jalan. Ini dia, yang pertama ada Anji, Menunggu Kamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, rilis panggilan kepada tergugat nomor 29 / PDT.G / 2026 PNSRH pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 yang bernama Rahmat Diansyah SSH selaku jurusita Pengadilan Negeri Serampah atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 29 PDT.G / 2026 PNSRH tanggal 27 April 2026 telah memanggil Kiki Aradamanik bertempat tinggal terakhir di lingkungan 7 Kampung Padang Dolok Masihul, Kelurahan Desa Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya, disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap persidangan Pengadilan Negeri Serampah dalam perkara perdata nomor 29 PDT.G 2026 PNSRH yang diselenggarakan pada Kamis 17 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Serampah, Jalan Negara kilometer 56 Medan Tebing Tinggi Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam perkara perdata antara Maimunah Samia Agus Purba sebagai penggugat lawan Kiki Aradamanik sebagai tergugat. Panggilan ini dilaksanakan dengan mengumumkan melalui media massa agar dapat diketahui oleh bersangkutan dan keluarganya ataupun khalayak umum. Kemudian dapat disampaikan ataupun diberitahukan kepadanya tentang pengadilan ini. Yang memanggil jurusita Pengadilan Negeri Serampah, Rahmat Diansyah SSH.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

4,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Mutu Lagu Indonesia, MLI mantap kaliba. Kalau tadi ada Bu Rati di Martubung, ada Bang Jeffrey juga yang lagi di jalan ya, tetap hati-hati aja di jalan Bang Jeff ya. Kemudian ada juga Bang Aman, selamat siang semuanya. Dan ada juga tadi Bang Ahmad ya. Mohon maaf Bang Ahmad, tadi lagunya gak ada ya Bang. Boleh pilih-pilih lagu aja dari list kita siang hari ini ya Bang ya. Ada juga dari tadi dari Ivan Seventeen, nah ada juga ya. Nah itu boleh dipilih juga. Kemudian darinya Sal Priyadi juga ada pendengar ya. Atau ada lagu pilihan lainnya yang bisa kita putarkan juga di siang hari ini. Kalau ada nanti kita carikan ya. Kalau gak ada mohon maaf ya. Oke. Nah ada juga dari Irgitov, Sedia Aku Sebelum Hujan. Kemudian darinya Ivan Seventeen tadi ya, Jangan Paksa Rindu. Terus ada juga tadi dari Ada Band Senandung Lagu Cinta, Maudie Ayunda masih ada ya. Nah, maksudnya bukan masih ada, iya lagunya masih ada di list ya, tapi judul lagunya itu Aku Sedang Mencintaimu ya. Dari Armada juga ada pendengar ya, silakan yang mau bergabung boleh pilih-pilih lagunya dari WhatsApp kita di 0811616943. Oke. Kalau begitu saya putarkan lagi berikutnya. Ini ada Cowboy Junior Terus Berlari untuk pendengar ya semuanya. Jangan lari-larian juga ya, jalan aja. Terus berjalan bukan berlari, katanya sih gitu ya. Kalau menghadapi dunia ini sih gitu katanya. Kalau berlari itu didefinisikan nanti serba buru-buru, serba serba mau cepet gitu. Kalau terus berlari ya, jadi jadikanlah hidup ini sebagai topangan ya, bagaimana kita bisa terus berjalan bukan terus berlari.

Bah, masih menunggu pendengar lainnya di siang hari ini, yang lagi panas-panasan di luar, yang lagi mencari cuan, yang lagi ngapain aja pun itu ya. Yang penting segala pekerjaannya halal dan berkah tentunya ya. Mudah-mudahan ya, kita doakan untuk para pejuang cuan siang-siang bolong gini masih pada mengais rezeki di luar sana ya, masih mencari apa lagi ya, mencari jodoh kali ya. Iya, karena semua itu kita jemput ya, bukan kita harus berdiam diri juga gitu ya. Sama seperti lagu Armada tadi, menjemput jodoh ya, sama dengan halnya juga dengan kita menjemput rezeki ya. Jadi kalau misalnya kita berdiam diri tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha, ya tentu nggak akan ada ya, nggak ada, nggak akan ada jalannya gitu pendengar ya. Mudah-mudahan semuanya bisa menjemput segala kebahagiaannya dengan caranya masing-masing dengan penuh keberkahan ya. Amin, amin, amin, amin. Oke, ini tadi ada juga darinya Mamin ya. Halo Kak, aku Mamin. Mau lagu Ratu Sejagat. Semalam tapi lupa nama penyanyinya. Oh, semalam nih rencananya mau request ya, tapi katanya lupa nama penyanyinya siapa ya. Ratu Sejagat itu penyanyinya ya, band Ratu ya. Nanti kita putarkan ya untuk Mamin ya. Terus tadi ada juga Suci di Setia Budi. Selamat siang MLI, mantap kalibah. Siang-siang gini emang enak Kak, minum es cendol atau es dawet karena cuaca gerah panas, tapi nggak tahu nih bakalan hujan atau enggak katanya gitu. Iya, biasanya kan kalau di Medan tuh sore ke malam itu udah pada mendung, mulai hujan juga ya. Tapi mudah-mudahan sih nggak hujan ya hari ini ya. Mudah-mudahan cuacanya bagus terus ya hari ini ya pendengar ya. Oke lah kalau gitu. Oh tadi si Suci katanya mau dengerin lagunya Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu. Oke lah kalau gitu nanti kita putarkan ya. Nanti Suci lagunya lagu kedua ya, setelah Ratu Sejagat yang udah di request sama Mamin. Ini dia untuk Mamin ya, yang lagi di rumah kali ya. Oke kalau gitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di MLI, karena kita masih terus bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

masih menunggu pendengar yang ingin bergabung kembali di MLI siang hari ini ya. Dari WhatsApp kita pendengar di 0811616943. Masih tersisa lagu-lagu pilihan Anda di siang hari ini, masih kita list juga ya. Ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Kemudian darinya ada band Senandung Lagu Cinta. Ada juga dari Sal Priyadi, Titik-titik di Ujung Doa. Ada darinya siapa lagi nih? Ada darinya Afgan ya, Afgan yang Lestari Merdu. Kemudian darinya Ziva Magnolia, Pilihan Yang Terbaik. Silakan yang ingin bergabung kembali dari WhatsApp kita di 0811616943.

0: ada titik titik.
1: Dengar, sudah berpukul 15 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita di Medan siang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah dulu sampai di sini ya, karena akan ada rekan penyiar berikutnya yang akan melanjutkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Pendengar, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya Desi Utami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 94,3 Persatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama saya menemani Anda di Medan sore ini ya, hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentu untuk mengawali kebersamaan kita di hari Kamis 18 Juni 2026 kali ini, nantinya kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Branda Asta Cita Nasional, dan nanti juga akan ada RRI Ambon, RRI Fakfak, RRI Cirebon, dan juga RRI Banten dalam Branda Asta Cita Nasional untuk Kamis ini. Jadi pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, data, dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dalam tata kelola kota sebagai bagian transformasi Jakarta menuju kota global yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam Indonesia Summit 2026, The Next Us Indonesian Leap in the Algorithmic Age di Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan daya saing kota pada masa algoritma tidak lagi hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan kota juga mesti mampu menyiapkan talenta, meningkatkan inovasi, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat layanan publik untuk efektivitas kebijakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat kolaborasi bersama Netflix, layanan streaming film dan serial dalam rangka mewujudkan Vis Jakarta menjadi kota sinema. Dalam pertemuan dengan Netflix di sela-sela event Asia Pacific Video Operator Summit di Nusa Dua Bali, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan Pemprov DKI siap mendukung kerjasama jangka panjang, tidak hanya dalam produksi tetapi juga dalam mengembangkan industri perfilman. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. Di seluruh Nusantara ya.
1: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Asta Cita Nasional dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon.
0: Dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Halo pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi.

0: Ya, Pak Sumardi selaku seorang petani, sudah berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bula Barat nih, Bapak?
1: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
0: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
1: Ya, dong, sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu majemuk. Ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, katong bertanam.
0: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
1: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal, dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
0: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
1: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
0: Ya, Bapak pingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
1: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan, pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
0: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana? Kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu 41, Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar, itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
0: Iya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
1: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tangan itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
0: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
1: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
0: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
1: Betul, kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan, Pak, katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
0: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
1: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja, menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak, gitu.
0: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
1: Iya, salah satunya bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
1: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi persawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: Sumur bor sudah banyak Pak dari Dinas Pertanian, setiap Pak saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak begitu.
0: Iya. Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau di dropping kemana gitu Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
1: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
1: Iya betul Pak, begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini Pak, begitu kira-kira.
0: Baik. Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana

0: Nuranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Mrai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Mrai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mbrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo, dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya pendengar, kehadiran bendungan di distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

Cita Produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesi. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesi saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesi, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesi tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesi hadir, meruntuhkan trauma masa lalu dan mengubah air mata menjadi mata.

0: bagaimana perubahan itu terjadi? Kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah, ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat, karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Iskandar.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah, untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya di lining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, mm-hmm. itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, berkurang setelah kita melakukan rehab ini Pak, benar.
1: Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara Pak? Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
1: Yeah.
2: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang tanah, rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang ini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur, itu mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya.
2: Kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar, Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani dari sisi kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Beranda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu

0: terkait dengan produktivitas pertanian.
1: Mm-hmm.
0: Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan mm-hmm. tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang mm-hmm. itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
0: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBSC 3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini dan kota Serang ini ada bendungan Sidanghela. Dan bendungan Sidanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
0: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim apa ya, musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan apa ya, menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
0: Nah, ini juga dengan adanya apa bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan itu juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sannya kan pasti berkurang gitu. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan, bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
0: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, ada operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi. Di mana nih Pak?
0: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo Bu. Ada bendungan

0: daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung.
1: Mm-hmm.
0: Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian. Terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman, ya.
1: Mm-hmm.
0: Daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini, mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya, semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
0: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
2: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR RI Banten. Dari Sarang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis, yes, 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di...
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

Berdasar waktu azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 15.56. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat asar, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah asar. Nantinya pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Sore. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Menagih janji Presiden terkait mengenai potongan 8% yang diatur dalam Perpres nomor 27 tahun 2026.
2: Kembali ke tanah air, berpasang ke daerah masing-masing. Mudah-mudahan ya semua berjalan lancar dan semua kelihatan semua sehat walafiat, alhamdulillah. Dan kita berharap untuk kloter berikutnya, dua yang akan datang, bisa berjalan dengan lancar.
0: Sari berita. Puluhan driver ojek online menggelar penyampaian aspirasi di gedung DPRD Sumut menuntut penerapan potongan aplikasi maksimal 8%. 5.019 jamaah haji Sumatera Utara debarkasi Medan telah tiba di tanah air. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RR Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Salsa Bilarania. Pengemudi ojek online di Sumatera Utara menggelar penyampaian aspirasi di gedung DPRD Sumut Kamis siang ini. Mereka menuntut penerapan potongan aplikasi maksimal 8% sesuai Perpres nomor 27 tahun 2026 serta menolak kenaikan BBM. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Kehadiran kami pada hari ini ke kantor DPRD Provinsi Sumut, Sumatera Utara, membawa dua tuntutan.
4: Puluhan pengemudi ojek online Provinsi Sumatera Utara menggelar aksi penyampaian aspirasi di gedung DPRD Sumatera Utara Kamis 18 Juni 2026. Koordinator aksi Rinaldi menegaskan dalam aksi tersebut pihaknya meminta DPRD Sumut segera mendorong pelaksanaan ketentuan potongan aplikasi maksimal 8% sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang disahkan pada 1 Mei 2026 lalu. Selain itu, para pengemudi juga menolak kenaikan harga BBM yang dinilai berdampak langsung terhadap operasional mereka, terutama karena sulitnya memperoleh BBM subsidi, sehingga terpaksa membeli BBM non-subsidi dengan harga yang lebih tinggi. Rinaldi menyebut pihaknya juga meminta DPRD Sumut memfasilitasi rapat dengar pendapat RDP bersama pengemudi ojol, Dinas Perhubungan, dan pihak aplikator, serta menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
3: Kehadiran kami pada hari ini ke kantor DPRD Provinsi Sumut, Sumatera Utara, membawa dua tuntutan. Tuntutan yang pertama itu yang menagih janji Presiden terkait mengenai potongan 8% yang diatur dalam Perpres nomor 27 tahun 2026. Selain itu kami juga menolak kenaikan BBM. Selain dari Perpres, selama ini yang mengatur terkait mengenai perojolan itu kan Permenhub dengan KPI. Fakta Permenhub dengan KPI itu masih banyak dilanggar aplikator. Kami sudah melaporkan hal ini ke Ombudsman dan sampai saat ini sedang berproses. Kan begitu. Nah, dengan adanya Perpres ini, kami berharap pemerintah lebih serius.
4: Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara Muhammad Subandi mengatakan, pihaknya akan menampung seluruh aspirasi para pengemudi ojek online dan segera meneruskan ke pemerintah pusat. Ia menegaskan DPRD Sumut mendukung penuh penerapan potongan aplikasi maksimal 8% sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 dan mendorong agar aturan pendukung segera diterbitkan agar kebijakan tersebut dapat segera dijalankan. Selain itu, terkait keluhan soal BBM, pihaknya memastikan pemerintah berkomitmen tidak akan menaikkan BBM bersubsidi. Ia menjelaskan saat ini pemerintah per 1 Juli memproduksi B50 sehingga pasokan minyak tidak hanya dari luar tetapi juga dari dalam negeri.
5: Keputusan ini kan baru saja diambil tanggal 1 Mei. Tentu selain kalau sudah ada keputusan Presiden, tentu ada peraturan-peraturan pendukung. Jadi peraturan ini kalau kita hitung baru 1 bulan lebih 6 hari, belum 1 tahun. Namun demikian, apa yang menjadi kesepakatan tuntutan hari ini kami akan perjuangkan. Ya, kami akan perjuangkan aspirasi-aspirasi itu semua kami tampung. Kami akan perjuangkan bahwa ini agar sesegera mungkin apa yang menjadi keputusan Presiden ini dipersiapkan peraturan pendukungnya dan segera dilaksanakan. Ya. Tentu ada peraturan-peraturan pelaksanaannya sehingga sampai ke daerah nanti.
4: Lebih lanjut, Subandi menerima permintaan para pengemudi ojek online untuk dilakukan rapat dengar pendapat RDP. Ia meminta pihak ojek online agar segera membuat surat permohonan resmi sebagai dasar pelaksanaan RDP bersama pihak terkait. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Sementara masyarakat pejuang Jadup di Kabupaten Tapanuli Tengah berunjuk rasa di depan kantor bupati. Aksi dorong-dorongan antar masyarakat dengan polisi dan Satpol PP di pintu gerbang kantor bupati pun tidak terhindari. Sebelum Bupati Masinton Pasaribu tiba di lokasi. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
6: Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng dari sejumlah daerah yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pejuang bantuan jaminan hidup Jadup Bencana melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor bupati pada Rabu 17 Juni 2026. Unjuk rasa yang berlangsung hingga berjam-jam itu mempertontonkan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang tak kunjung tuntas menyelesaikan data dan penyaluran bantuan stimulan Kementerian Sosial Kemensos pasca bencana. Aksi unjuk rasa masyarakat yang didominasi kaum ibu rumah tangga itu terus meneriakan soal Jadup dan kehadiran Bupati Tapteng Masinton Pasaribu di lokasi aksi untuk menjawab seluruh tuntutan mereka. Meski sudah dijawab oleh sejumlah petinggi daerah diantaranya BPBD, Dinas Sosial, Asisten Pemerintahan dan Kesra, juga Asisten Administrasi dan Umum Setda Kap Tapteng, namun masyarakat pejuang Jadup tidak merasa puas dan kerap melontarkan sindiran atau sorakan yang membuat situasi kian memanas. Sempat terjadi aksi dorong-mendorong antara masyarakat dengan pihak kepolisian dan Satpol PP yang berjaga di pintu gerbang kantor bupati sebelum tibanya sejumlah pejabat daerah. Dalam suasana itu, masyarakat juga meminta agar Bupati Masinton Pasaribu turun dan menemui masyarakatnya, mengingat persoalan yang mereka tuntut itu adalah mengenai hak yang harus diperjuangkan.
7: Itu dua poin tadi saja bisa kami terima, maka yang lain bisa kami tunggu. Yang pertama, kami yang hadir pada hari ini diperjelas dana endapan kami harus cair secepatnya dan tanpa yang sesingkat-singkatnya. Kemudian, Pak Bupati, silakan video call kepada kami. Kalau tidak, kami siap hari ini bertema tidur di sini.
6: Setelah beberapa lama kemudian, Bupati Masinton Pasaribu pun turun menemui pengunjuk rasa sekaligus menjawab tuntutan masyarakat hingga suasana pun kembali kondusif. Dalam cuaca terik matahari, Bupati mencoba menerima sejumlah keluhan masyarakat dengan penuh kesabaran, yaitu mulai dari masalah bantuan sosial kebencanaan hingga kritikan terhadap kinerja pejabat daerah. Beragam tuntutan masyarakat disampaikan saat aksi unjuk rasa. Bupati Masinton Pasaribu dengan jelas menjawab seluruh keluhan masyarakat, korban maupun terdampak bencana alam di Tapteng akan menjadi pedoman, sekaligus berupaya transparan dalam pengelolaan dana bantuan bencana. Bupati Masinton juga meminta maaf atas keterlambatan dalam pendataan penerima bantuan Jadup hingga berbulan-bulan akibat belum maksimalnya kinerja aparatur pemerintah.
8: Kami nggak mau
9: ya, Bang.
8: Kan pengen ya, menjawab Bapak Ibu buru-buru, tetapi tadi minimal akhir Juni bisa terrealisasi. Akhir Juni atau awal Juni, kalau bisa secepatnya. Kemudian juga yang tahap 3, ini sedang proses, tahap 3 ini yang menyusul kami itu tahap 3 dan 4 ya. Itu yang kita bukakan lagi, itu sedang kita proses ekspos beserta APH. Jika masih ada yang terlewat, disampaikan aja Bapak Ibu. Jika ada tetangganya, teman satu desanya, ada yang belum terdata, sampaikan aja Bapak Ibu. Gitu ya. Jangan sampai ada yang benar-benar korban, benar-benar terdampak, tapi tidak terdata. Karena semuanya by data.
6: Itu demikian, Muaf dan Jiga melaporkan.
0: Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas menerima kunjungan Badan Pusat Statistik Kota Medan yang melakukan pendataan untuk Sensus Ekonomi 2026. Riko meminta masyarakat untuk menjawab dengan jujur, lengkap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Berikut laporan Ulfa Nadira.
10: Kami mengharapkan seluruh masyarakat Kota Medan, apabila nanti disensus oleh rekan-rekan BPS, mohon memberikan seluruh keterangannya bisa dengan jujur, dengan data yang real.
11: Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas menerima kunjungan Badan Pusat Statistik BPS Kota Medan dalam rangka pendataan perdana Sensus Ekonomi 2026 untuk kepala daerah di Rumah Dinas Wali Kota Medan. Riko mengatakan, data yang diperoleh melalui sensus sangat penting karena akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ke depannya. Riko mengajak seluruh seluruh masyarakat Kota Medan untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan informasi yang jujur, lengkap, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya kepada petugas BPS.
10: Kami mengharapkan seluruh masyarakat Kota Medan, apabila nanti disensus oleh rekan-rekan BPS, mohon memberikan seluruh keterangannya, apapun pertanyaan dari rekan-rekan BPS, dijawab, bisa dengan jujur, dengan data yang real, data yang benar. Fungsinya untuk apa? Agar data-data tersebut, data real tadi, bisa diolah oleh BPS, dan nantinya bisa dijadikan bagian dari sumber data kebijakan yang akan dilakukan ke depan. Karena sensus ekonomi ini sangat penting. Ini sudah dilakukan setelah terakhir tahun 2016, kita lakukan lagi sensus ekonomi 2026 ini untuk melihat bagaimana kondisi real ekonomi kita pada saat ini. Ini dilakukan di satu Indonesia, ini juga di Kota Medan. Mudah-mudahan sukses, baik hasilnya.
11: Sensus ekonomi 2026 telah dimulai sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 yang bertujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional. Ulfa Nadira melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
13: Info Haji RRI Medan 2026. Lampak.

0: Hingga kepulangan jemaah haji kloter 14, sebanyak 5.019 jemaah haji Sumatera Utara Debarkasi Medan telah tiba di tanah air. Berikut laporan Ilham Daulay.
1: Saya berharap untuk kloter berikutnya, keluarga akan datang, bisa berjalan dengan lancar.
2: Kepulangan jemaah haji asal Sumatera Utara sudah memasuki kloter 14. Sebanyak 5.019 jemaah haji Sumatera Utara sudah tiba di tanah air dari total keseluruhan 5.950 jemaah. Sesuai dari data PPIH Sumatera Utara, sebanyak 5.019 ini dari jemaah dan petugas haji yang berasal dari kloter 1 hingga kloter 14 Debarkasi Medan. Sementara 3 kloter lagi, kloter 15 hingga kloter terakhir 17 menunggu kepulangan. Hingga sampai saat ini juga berjumlah sebanyak 9 orang jemaah haji asal Sumatera Utara yang telah meninggal dunia di tanah suci dan satu orang dalam kondisi sakit. Pada 17 Juni 2026 pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, semalam sore kloter 14 Debarkasi Medan baru saja tiba di tanah air. Penyambutan dilakukan di Asrama Haji Medan oleh petugas penyelenggara ibadah haji Sumatera Utara. Pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA 3414 yang membawa rombongan jemaah haji Sumatera Utara kloter 14 Debarkasi Medan mendarat di Kuala Namu Internasional. Kloter 14 berjumlah 350 orang, terdiri atas 350 jemaah dan 6 petugas kloter. Jemaah berasal dari Kota Medan sebanyak 207 orang, Kabupaten Tapanuli Tengah 53 orang, Kabupaten Simalungun 89 orang, Kota Pamanang Siantar 1 orang, dan Kabupaten Deli Serdang 1 orang. Di Asrama Haji Medan, jemaah haji kloter 14 disambut perwakilan pemerintah daerah dari masing-masing jemaah haji yang tergabung dalam kloter 14 Debarkasi Medan. Selain itu juga Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sebelum jemaah haji pulang ke kampung halamnya masing-masing. Kepala Kantor Kementerian Haji Umroh Provinsi Sumatera Utara Julkipli Siturus dalam penyambutan mengajak seluruh jemaah untuk menjaga dan merawat kemabruran haji dengan menjadi teladan di tengah masyarakat. Harus tercermin dalam perubahan sikap, perilaku, dan kepedulian sosial yang lebih baik.
1: Alhamdulillah ya, jemaah dari ke tanah air dan saat ini sedang proses ya, pelepasan ke daerah masing-masing. Kemudian ya semua berjalan lancar dan jemaah kelihatan semua sehat walafiat, alhamdulillah. Dan kemudian sekali lagi semuanya tetap berkat doa kita semua dan dukungan semua masyarakat. Dan kita berharap untuk kloter berikutnya, keluarga akan datang, bisa berjalan dengan lancar.
2: Pihaknya dari PPIH Debarkasi Medan juga menyampaikan duka cita mendalam terhadap jemaah asal Sumatera Utara yang telah meninggal dunia di tanah suci. Seluruh jemaah haji yang sudah tiba di tanah air khususnya Sumatera Utara, bagi jemaah haji terlebih dahulu menerima edukasi kesehatan pasca kepulangan haji yang disampaikan oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK dalam proses penyambutan. Setelah itu, para jemaah menerima pasport, air jam-jam, serta barang bawaan sesuai nomor manifest sebelum melanjutkan perjalanan menuju daerahnya masing-masing untuk berkumpul kembali bersama keluarga yang telah lama menanti kepulangan mereka. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay melaporkan.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Medan terus memperkuat pelayanan bagi jemaah haji yang membawa kembali dari tanah suci melalui pengawasan barang bawaan serta pemeriksaan kesehatan. Berikut laporan Mutiara Lubis.
3: Untuk barang jemaah haji, Kementerian Keuangan memberikan...
4: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Medan bersama petugas Bea Cukai dan tim kesehatan terus memperkuat pelayanan bagi jemaah haji yang kembali dari tanah suci melalui pemeriksaan kesehatan serta pengawasan barang bawaan. Fungsional Bea Cukai, Muhammad Kurniatama, mengatakan posko Bea Cukai di Asrama Haji Medan disiapkan untuk melayani kebutuhan jemaah haji saat kepulangan. Ia mengatakan selain melayani bagasi dan paspor, Posko Bea Cukai juga memberikan layanan registrasi email telepon seluler yang dibeli di Arab Saudi. Ia mengatakan posko tersebut akan tetap beroperasi hingga seluruh kloter jemaah haji asal Sumatera Utara kembali ke tanah air.
3: Untuk barang jemaah haji, Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pembebasan seluruhnya terhadap haji reguler. Jadi seluruh nilai barang bawaan jemaah haji itu dibebaskan dari pajak. Terus jemaah haji dia membeli perangkat handphone seluler dari Saudi Arabia, bisa mereka registrasi IMEI-nya di posko kita dengan cara melaporkan dan menyerahkan handphonenya. Nanti akan kita lakukan registrasi dan akan diaktifkan di hari yang sama.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Debarkasi Medan, Dr. Rahmat Ramadan Nasution, mengatakan setiap jemaah haji akan menjalani pemantauan kesehatan selama 21 hari setelah kepulangan. Ia mengatakan pemantauan dilakukan oleh petugas kesehatan di puskesmas wilayah masing-masing guna memastikan kondisi jemaah haji tetap sehat setelah mengikuti rangkaian ibadah haji.
5: Sudah sampai ke tanah air, biasanya kita akan pemantauan namanya 21 hari setelah pulang dari Arab Saudi. Jadi selama itu kita minta juga nanti petugas daerah, jadi di mana dia tinggal, petugas kesehatan di puskesmas, memantau jemaah haji di wilayahnya. Kalau ada apa-apa selama 21 hari, agar mereka melaporkan ke puskesmas, baru itu puskesmas melaporkan ke dinas. Jadi tahu selama 21 hari itu bagaimana kondisi jemaah, apakah dia sakit, apakah dia meninggal atau sehat.
4: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Medan, hingga saat ini jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara yang telah kembali ke tanah air yaitu 5.019 orang, jemaah haji dan petugas haji yang tersisa di tanah suci yaitu 962 orang, sedangkan dari total keseluruhan jemaah haji terdapat sebanyak 9 orang yang meninggal dunia dan dimakamkan di tanah suci. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
5: Sakit, ada yang meninggal atau sehat.
6: Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

0: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menargetkan Sumatera Utara kembali meraih gelar juara umum Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesperawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Berikut laporan Indra Widyastuti.
1: Fokus ke kami untuk urusan yang lain-lain.
2: Sumatera Utara mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat yang berlangsung pada 18 hingga 28 Juni 2026. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menargetkan Sumatera Utara kembali meraih gelar juara umum dan membawa pulang Piala Presiden. Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat melepas kontingen Pesparawi Sumatera Utara 15 Juni 2026. Bobby berpesan agar seluruh peserta tetap fokus dan menjaga semangat juang demi mempertahankan prestasi yang diraih pada Pesparawi Nasional 13 di Yogyakarta 2022 lalu. Menurut Bobby Nasution, Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi seni paduan suara gerejawi, tetapi juga momentum memperkuat moderasi beragama, memperkokoh persatuan bangsa, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup, serta menampilkan wajah Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh kasih di tengah keberagaman. Bobby Nasution berharap Sumatera Utara dapat berperan lebih besar pada penyelenggaraan Pesparawi berikutnya tahun 2029 mendatang.
1: Fokus ke kami untuk urusan yang lain-lain, keberangkatan, administrasi, akomodasi, saya rasa itu tidak perlu dibicarakan dengan kontingen. Itu biar urusan kita yang duduk di sini, yang sebagai ketua dan lainnya, dan kami dari pemerintah, bukan kontingen, berangkat. Selalu berusaha, selalu perang. Selalu sesuai tiket pulang semua. Amin. Jadi beres, mau sambil pikirkan lagi, harus bisa bawa kembali piala, bisa mengajukan Sumatera Utara menjadi tuan rumah, karena yang kita provinsi siang, secara awal, kita di 29.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Rombongan Pesparawi Kontingen Sumatera Utara Berkat Kurniawan Lauli menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap keikutsertaan kontingen pada Pesparawi Nasional di Manokwari. Ia menjelaskan, sebanyak 270 orang terdiri atas peserta dan pendamping diberangkatkan ke Manokwari. Kontingen Sumatera Utara akan mengikuti 12 kategori perlombaan dengan peserta yang berasal dari Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Simalungun, Toba, dan Kabupaten Nias Utara. Ia mengatakan, selain menargetkan raihan medali emas di 12 kategori lomba, keikutsertaan Sumatera Utara juga sebagai misi pelayanan iman melalui musik gerejawi, serta mempererat persaudaraan antar umat beragama di tingkat nasional. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Pemerintah Kota Medan terus berupaya menumbuhkan budaya riset dan inovasi di kalangan generasi muda. Pemkot Medan memberikan apresiasi dan pembinaan kepada para pelajar dan mahasiswa yang telah mengharumkan nama daerah di ajang internasional melalui kegiatan Dialog Anak Muda Medan Berprestasi IPTEK. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Yang kami harapkan bisa menjadi inspirasi.
4: Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Kota Medan menggelar kegiatan Dialog Anak Medan Berprestasi Internasional Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Gedung PKK Kota Medan Rabu 17 Juni 2026. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu As mengatakan, pemerintah Kota Medan terus mendorong BRIDA untuk melaksanakan berbagai kegiatan dialog dan program pembinaan yang dapat memacu semangat belajar serta mendorong lahirnya inovasi di bidang IPTEK dari kalangan generasi muda. Menurut Riko, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berlangsung sangat pesat dan telah memudahkan berbagai aktivitas manusia, mulai dari mencari informasi hingga menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Karena itu, pembentukan generasi muda yang memahami dan menguasai IPTEK menjadi sangat penting untuk masa depan bangsa. Riko menilai lahirnya generasi yang adaptif dan melek teknologi akan menjadi modal besar dalam menciptakan berbagai inovasi yang dapat memberikan manfaat bagi Kota Medan maupun Indonesia.
3: Yang kami harapkan bisa menjadi inspirasi, bisa mendorong anak-anak lebih giat lagi dalam melakukan pembelajaran dan penguatan diri dalam dunia inovasi, IPTEK, dan lain sebagainya. Pada saat sekarang, dunia berkembang dengan sangat pesat. Teknologi berkembang dengan cepat juga. Apa yang dipegang kita pada saat ini, handphone, tablet, komputer, dan lain sebagainya, semuanya berhubungan dengan teknologi. Dan perkembangan dunia pada saat ini banyak sekali bergantung dengan teknologi.
4: Sementara itu, Kepala BRIDA Kota Medan Beni Iskandar mengatakan kegiatan tersebut diikuti 31 tim dengan total 211 siswa dan mahasiswa yang pernah mengikuti kompetisi inovasi bidang IPTEK di tingkat internasional. Ia menjelaskan kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah Kota Medan kepada para inovator muda yang telah menorehkan prestasi dan membawa nama baik daerah di ajang internasional. Tidak hanya menjadi wadah dialog dan berbagi pengalaman, para peserta juga menerima kartu tanda anggota inovator muda Kota Medan. Melalui kartu tersebut, para siswa dan mahasiswa akan mendapatkan pendampingan serta pembinaan berkelanjutan dari BRIDA untuk mengembangkan potensi dan inovasi yang mereka miliki.
5: Yang hadir di sini ada 31 tim yang terdiri atas 211 siswa mandan mahasiswa yang mengikuti 3 ajang kompetisi di bidang inovasi dan riset berskala internasional baik Indonesia maupun Thailand, serta dan untuk itu Bapak Wali Kota sangat respect terhadap prestasi yang didapat adik-adik anak-anak kami di tingkat ajang internasional, karena ini menunjukkan bahwa anak-anak Medan adalah anak-anak yang sangat potensial dan bisa berdaya saing internasional.
4: Lebih lanjut, Beni menekankan bahwa hasil dari pembinaan yang dilakukan saat ini mungkin tidak langsung terlihat dalam waktu dekat. Menurutnya, proses pendampingan dan pengembangan kapasitas inovator muda merupakan investasi jangka panjang yang baru akan menunjukkan hasil dalam 5 hingga 10 tahun mendatang. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id/medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang,

Pendengar, BPOM memperbarui regulasi cara pembuatan kosmetik yang dimana baik dari CPKB berdasarkan 4 target utama penguatan industri nasional. Kebijakan tersebut dilakukan karena sektor kosmetik menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat di setiap tahunnya. Kepala BPOM Taruna Ikrat menyebut bisnis kosmetik di Indonesia tumbuh sekitar 6,3% per tahunnya, di mana menurutnya pasar kosmetik terus bertambah seiring

masuknya banyak produk impor, karena itu kualitas, standar, dan proses produksi industri dalam negeri harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

94,31 RRI Medan, karena informasi dan inspirasi dari Shanti dengan Oh Kasih yang baru kita dengerin tadi ya pendengar di sore hari ini pukul 16.53 waktu Indonesia Barat. Salsa masih akan terus menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan rangkaian informasi terkini dan juga pastinya segmen-segmen menarik yang akan terus menemani Anda di sore hari ini tentunya pendengar. Untuk Anda mungkin yang sudah pulang beraktivitas di sore hari ini, yang lagi di jalan juga ya, mau pulang ke rumah atau mungkin di hari Kamis ini memilih untuk kayaknya pulang kantor, pulang kerja, pulang beraktivitas, kayaknya mau noki-noki dulu ya bersama dengan teman-teman atau mungkin pergi makan malam keluar bersama keluarga ya. Hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda. Sore hari ini kelihatannya di luar ya pendengar, tadinya sempat terik ya ada mataharinya, tapi ini di jalan Gatot Subroto ada tertiup angin-angin kencang. Gak tahu nih bentar lagi akankah mendung juga, atau mungkin memang ini suasana sore hari ya biasanya kayak gini. Karena biasanya kalau misalnya udah sore hari, Kota Medan tuh sering hujan deras, diguyur hujan deras ketika siangnya udah panas terik ya pendengar. Jadi pastikan untuk Anda semua yang pergi beraktivitas di luar ruangan sore hari ini, jangan lupa untuk selalu bawa mantel hujan, payungnya juga ya. Jadi kalau misalnya pergi naik transportasi umum gitu ya kan, lagi nunggu ojek online misalnya, atau pergi naik bus ya kan, naik BRT, udah siap siaga kalau misalnya tiba-tiba hujan deras. Jadi udah ada siap payung, atau mungkin yang berkendara naik kereta ya kan, udah siapin mantel biar di jalan gak kehujanan. Jadi pulang-pulang sampai rumah juga gak sakit tentunya ya pendengar. Dan di sore hari ini Salsa masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menegaskan pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan tetap menjadi prioritas pemerintah. Langkah itu diharapkan dapat memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional di tahun 2027. Pernyataan tersebut disampaikan Menpar Widianti dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI. Di hadapan anggota Dewan, Menpar memaparkan rencana kerja pemerintah RKP dan rencana kerja anggaran RKA tahun 2027. Widianti menjelaskan RKP 2027 mengusung tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema tersebut menurutnya mendukung penguatan lapangan kerja serta pengembangan industri kreatif nasional. Menurut Widianti, program prioritas tahun 2027 akan difokuskan pada pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Setidaknya ada target penyelesaian 10 destinasi prioritas dan pembangunan 3 destinasi regeneratif. Kementerian Pariwisata juga menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga sebesar 6,5%. Sektor akomodasi, makanan, dan minuman diproyeksikan tumbuh 8,7 hingga 9,3%. Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Pariwisata menyiapkan berbagai langkah strategis. Fokusnya meliputi peningkatan kualitas SDM, pemasaran, dan pengembangan destinasi wisata. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
1: Satu.

Mendengar, mungkin kita sering merasa lelah ya setelah menjalani aktivitas padat seharian dan kadang membuat kita jadinya sering menunda waktu tidur demi mendapatkan hiburan pribadi. Nah, kebiasaan ini sebenarnya dikenal sebagai revenge bedtime procrastination dan sebaiknya tidak diabaikan karena dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Nah, kesibukan sejak pagi hingga sore, pendengar, sering membuat sebagian orang itu sulit meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang dia senangi. Dan akibatnya mereka memilih bergadang untuk bermain media sosial, menonton film, atau bahkan menikmati waktu untuk sendiri. Nah, jadi jika pernah melakukan kebiasaan tersebut, mungkin kita sedang mengalami fenomena yang disebut dengan revenge bedtime procrastination yang semakin dikenal saat ini. Dan istilah ini menggambarkan kebiasaan menunda waktu tidur demi menikmati momen santai setelah menjalani aktivitas yang cukup padat. Dan kondisi ini sering dialami para pekerja dengan tekanan tinggi ya, serta jam kerja panjang yang menyita banyak waktu dalam kesehariannya. Nah, tapi remaja dengan aktivitas padat juga dapat mengalaminya karena waktu luang mereka semakin terasa sangat singkat setiap harinya. Jadi revenge bedtime procrastination ini kerap berawal dari kebiasaan membuka media sosial sebelum waktu tidur setiap malam untuk mencari hiburan. Yang awalnya hanya beberapa menit, tapi menjadi kebiasaan yang dapat berlanjut berjam-jam, pendengar, hingga mengurangi waktu istirahat dan dapat membuat tubuh jadinya kelelahan. Nah, dari akibat revenge bedtime procrastination ini, kurang tidur ya dapat memicu rasa lelah, ngantuk, dan sulit fokus, dan emosi jadinya lebih sensitif. Kondisi ini juga dapat mengganggu kemampuan berpikir kita, mengambil keputusan, serta menjalani aktivitas dan pekerjaan keesokan harinya. Jadi, jika kita terus melakukannya, kebiasaan menunda tidur ini dapat menyebabkan tubuh mengalami kekurangan waktu istirahat dalam jangka panjang, dan kurang tidur berkepanjangan diketahui dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, obesitas, hingga gangguan hormonal. Jadi untuk kita yang mungkin sudah mengalami revenge bedtime procrastination ini, kita bisa mengurangi kebiasaan ini ya, pendengar. Jadi ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita coba untuk menguranginya dengan membiasakan tidur dan bangun pada jam yang sama setiap harinya, termasuk saat akhir pekan atau bahkan hari libur kita. Jadi kurangi penggunaan ponsel atau perangkat elektronik sehingga kita jadinya lebih cepat untuk tidur dan setidaknya 30 menit hingga 1 jam sebelum waktu tidur. Jadi kita bisa melakukan relaksasi ringan seperti membaca buku, meditasi, atau perenggangan agar tubuh kita jadi lebih rileks. Hindari konsumsi makanan dan minuman berkafein pada sore atau malam harinya agar tidur kita tidak mudah terganggu dan dapat menciptakan suasana kamar yang nyaman dengan pencahayaan redup, suhu ideal, atau aroma yang menenangkan untuk membantu kita beristirahat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dengar masih bersama Salsa di Medan sore ini yang menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nantinya pukul 18 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan lagu-lagu religi yang menemani Anda. Dan sebelum nanti pukul 18:24 akan kami hadirkan juga One Day One Ayat Penyejuk Hati hari ini bersama dengan Ustadz Panca Abdini Sitorus yang nantinya akan membawakan topik hadapi masalah dengan berbagai solusi dan strategi. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Pendengar, nantinya pukul 18.24 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan One Day One Air Penyejuk Hati bersama Ustadz Panca Abdidi Sitorus dengan topik hadapi masalah dengan berbagai solusi dan strategi. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Pendengar, akan kita dengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Panca Abdini Sitorus dengan topik hadapi masalah dengan berbagai solusi dan strategi. Sebelumnya, akan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190 hingga 192 yang akan dibacakan oleh Rika Putri Tanjung. Itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbilalamin. Berkat rahmat Allah, kita masih diberikan nikmat berkumpul dengan keluarga, nikmat sehat, nikmat sempat iman Islam, sehingga kita mendapatkan manfaat dan hidup berbahagia. Dan teruslah kita berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami kepada Capsta RRI, Angkasawan Angkasawati RRI Medan. Dan kami sapa para pendengar RRI dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar, kita kembali lagi berjumpa di kajian Tafsir Inspirasi One Day One Ayah bersama saya Ustaz Panca Abdini Sitorus selaku guru genius Yatim Mandiri Sumatera Utara. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada surah Al-Anfal ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifa liqitalin aw mutahazzijan aw mutahayyijan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Barang siapa mundur pada waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahannam, seburuk-buruk tempat kembali. Tafsir Inspirasi dalam ayat ini bahwa sesungguhnya Allah mengizinkan kita atau memberi kita untuk mengatur waktu untuk strategi atau memberi waktu yang fleksibilitas. Di antaranya adalah kita harus merencanakan apa yang ingin kita perbuat. Baik bisnis, karir, apapun itu, kita harus menyusun strategi yang tepat untuk mengukur sejauh mana keberhasilan yang akan kita capai dan sedekat mana kegagalan yang akan menghampiri kita. Dan dalam ayat ini, kita harus menjadi lebih kuat dengan taktik yang telah kita susun, melompat lebih jauh dengan tindakan yang cerdas, bukan kepengecutan. Serta dalam ayat ini kita juga mengambil iktibar bahwa kita tidak bisa hidup dan menyelesaikan semua masalah sendirian. Kita bukan Superman. Itu tidak nyata dan tidak ada. Kita adalah manusia yang biasa. Kadang kesehatan mental kita drop, atau beban pekerjaan kita sudah di luar batas kemampuan kita. Tak masalah mundur sejenak untuk mencari bantuan, baik itu ke keluarga, sahabat, mentor, atau profesional, sehingga kita kembali lagi untuk mengumpulkan stamina untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Dalam ayat ini memberikan kita bahwa di era modern ini ada sindrom acceptance atau melarikan diri dari realita hidup ke hal-hal negatif seperti kecanduan game, media sosial, judi online, atau zat yang terlarang, hanya demi menghindari tanggung jawab. Ketika kita menelantarkan kewajiban sebagai orang tua, pasangan, anak, atau pekerja hanya karena takut capek, takut gagal, kita sedang mengundang kehancuran masa depan kita sendiri. Sehingga janganlah kita mundur atau menyerah. Mundur boleh saja selagi kita mengukur strategi, bukan untuk melarikan diri. Mundur adalah kekalahan jika kita tidak kembali lagi untuk berjuang. Sehingga kita mencapai tujuan kita, strategi yang kuat, doa yang hebat, dan mencapai apa yang kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, mari kita dengarkan juga tafsir inspirasi dari ustaz kita, Ustaz Hema, Ustaz Muhammad Hanif, selaku dosen Unipa. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Alhamdulillah, pendengar setia dimanapun Anda berada. Ketika kita menghadapi satu masalah ataupun musibah, konflik, maka betul tadi yang dikatakan dokter kita, Dr. Panca Abidin Sitorus MA, insyaAllah. Yang mana menjelaskan kepada kita, jangan sekali-sekali kita lari dari masalah. Ketika kita ada masalah, kita lari, itu bukan menyelesaikan masalah. Bahkan bisa membuat masalah itu semakin besar, ataupun mungkin bisa dikatakan menjadikan masalah baru lagi, membuat satu masalah baru. Tapi bagaimanapun, pendengar setia dimanapun Anda berada, kalaupun memang kita belum memiliki solusi dari permasalahan itu, memiliki jawaban yang jelas dalam konflik kita itu, maka kita namanya rehat sejenak, atau kita namanya menghela nafas, mengatur strategi terlebih dahulu. Tapi bukan berarti kita melarikan diri, tapi kita berusaha untuk bersiap, untuk bergegas, begitulah istilahnya. Maka intinya, ada masalah, kita lari, malah jadi buat masalah baru. Ada masalah, kita salah solusinya atau tidak tepat solusinya, maka bisa jadi mengundang masalah yang lainnya. Maka untuk itulah kita berpikir dengan bijaksana dan juga dengan kearifan, bukan hanya sekedar dengan keilmuan, dengan teks ayat maupun hadis, tapi betul-betul dari segala sisinya, dari segala dimensinya, filosofisnya, pemaknaannya, tafakurnya, tadaburnya, itu kita kaitkan semuanya akan adanya masalah-masalah di depan kita ataupun yang akan mungkin kita lalui. Dalam setiap tahap kehidupan kita tidak akan terlepas dari masalah. Tapi sesungguhnya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka kembali kita sedikit kepada surat Al-Anfal ayat 16 ini, dikatakan bahwa ketika ada orang yang mundur ataupun lari dari peperangan, atau disebut juga dengan diserse, maka tentu kita ketahui sama-sama hukumnya, semua satu dunia sepakat, semua militer di semua negara, ketika ada tentaranya yang melarikan diri, yang kabur, yang hendak berkhianat istilahnya, maka hukumannya jelas adalah hukuman mati. Pun dengan Islam, bukan hanya sekedar dihukum mati, tapi kemurkaan Allah. Faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahum jahannam. Maka tentunya jahannam bagi mereka saja, mereka-mereka, orang-orang pasukan-pasukan muslim yang melarikan diri. Yang pernah terjadi di perang Uhud, bagaimana pasukan kita, 300 pasukan kita di provokatori oleh Ubay bin Ka'ab, sehingga akhirnya umat Islam tercerai berai, namun tetap berusaha untuk tegar menghadapi perang Uhud. Namun apa yang terjadi? Karena umat Islam berbeda pendapatnya, tidak bersatu dalam sikap untuk menaati Nabi, tidak istiqomah dalam ketaatan kepada Nabi Muhammad, sunnah Rasulullah. Kalau dalam saat ini berarti kita berakhlak seperti akhlak Nabi, namun itulah yang terjadi, perang Uhud kita menerima kekalahan. Maka demikian, motivasinya adalah marilah kita saling menguatkan dan mengingatkan untuk merapatkan barisan kita. Makna sawu sufakum dalam solat kita itu bukan hanya merapatkan barisan dalam saf solat, tetapi lebih dari itu. Contohnya adalah saf solat, begitu sahabat. Tapi pada hakikatnya yang ingin Nabi tekankan, merapatkan barisan kita dalam kehidupan kita, ekonomi kita, sosial kita, keadaan-keadaan yang membutuhkan satu gotong royong kerjasama, yang kaya membantu yang lemah, yang kuat menolong yang miskin, dan yang di atas mudah-mudahan bisa mengangkat derajat yang di bawah. Dengan begitu, jadilah umat Islam kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menjadi umat yang balda yang thayyibat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas tafsir inspirasinya. Maka sampailah kita kepada kesimpulan ayat. Lari dari perjuangan dan sikap pengecut bukan cermin mukmin sejati yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah, saya Ustaz Panca Abdi Storus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab

Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral untuk malam ini. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi dan lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% suku bunga deposit.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS, masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting. Sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Lee mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Lee mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pesanan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456 mitra perusahaannya 2381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pebrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pebrian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, tapi harus semangat.
17: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanan lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama
16: di Gua Hira itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Pebrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
2: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
1: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
3: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
1: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto.
4: Guided by our chairship theme,
1: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
5: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
6: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu neng untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini ngadakan kami, persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
5: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
7: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
5: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan mimbar agama Islam hari ini bersama dengan Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI. Untuk itu, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sadaqallahul 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat mendengarkan kajian mimbar agama Islam. Insyaallah ini adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Dan tentunya harapan kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Ibrahim ayat 7, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikan-Nya kepada kita dengan cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan-Nya kepada kita. Salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam ini, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pendengar mimbar agama Islam dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, dalam momentum tahun baru Islam 1448 Hijriah, di antara upaya yang harus kita lakukan dalam mengisi tahun baru Islam 1448 Hijriah selain muhasabah adalah mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, begitu banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pergantian detik menjadi menit, menit berganti menjadi jam, hitungan jam berubah menjadi hari, hari berubah menjadi pekan, dan bahkan berubah menjadi bulan. Dan alhamdulillah kita sudah berada pada tahun baru Islam 1448 Hijriah. Ini artinya bahwa sesungguhnya nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita begitu banyak dan begitu istimewa. Dan tentunya kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hal ini disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 16. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat yang diberikan Allah, niscaya tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, secanggih apapun teknologi yang kita gunakan untuk menghitung-hitung nikmat Allah, tentunya tidak sanggup kita menghitung nikmat yang diberikan Allah. Dengan Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala, Allah cucurkan nikmat-nikmat yang begitu istimewa kepada kita, di mana tentunya kita tidak sanggup untuk menghitung nikmat yang diberikan Allah, tetapi kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Para pendengar RRI dimanapun berada
yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam yang penuh berkah ini. Oleh sebab itu, mengisi tahun baru Islam 1448 Hijriah, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangat banyak. Pertukaran antara tahun 1447 Hijriah ke tahun baru Islam 1448 Hijriah yang begitu panjang dan tentunya tidak akan sanggup kita menghitungnya. Karena jika kita memahami sejatinya nikmat yang diberikan Allah, takkan sanggup kita untuk menghitung apalagi membalasnya. Jangankan untuk hitungan tahun 1447 Hijriah ke 1448 Hijriah, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita mulai tadi subuh kita sampai saat ini, tak sanggup kita untuk menghitung nikmat yang diberikan Allah. Jikalah kita ingin mengakui sedalam-dalamnya dengan kelemahan, kedhaifan kita, kita bisa melihat bagaimana saudara-saudara kita di rumah sakit yang sesak napas harus menggunakan tabung oksigen. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk membeli oksigen? Bayangkan, puluhan tahun kita diberikan Allah Subhanahu wa taala oksigen gratis, tanpa batasan, tanpa hitungan tabung. Tak pernah kita membayar oksigen yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lebih dalam lagi, paru-paru yang diberikan Allah kepada kita enggak akan sanggup kita untuk membayarnya. Kita mendengar saudara-saudara kita ada yang sakit jantung, pasang ring. Tahu berapa harga ring yang dipasang? Itu baru ringnya saja, bukan jantungnya. Luar biasa. Bahkan ada anekdot candaan di masyarakat bahwasanya kalau mau kaya, jual ginjal. Satu ginjal 1 miliar, dua ginjal 2 miliar. Sanggup kita membayar itu kepada Allah? 2 miliar baru ginjal. Mata kita, dua mata yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, begitu istimewa, begitu mahal. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita begitu istimewa, begitu banyak, begitu luar biasa, tak sanggup kita menghitungnya. Oleh sebab itu, di momentum tahun baru Islam 1448 Hijriah, mari kita berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Allah sudah mengingatkan kita dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada Juli sampai dengan September 2026. Kondisi ini harus diantisipasi ya, harus mulai diantisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan ketersediaan air, kondisi kesehatan, dan juga kebutuhan multisektor yang terdampak bisa terkendali. Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani mengungkapkan puncak kemarau pada Juli mencakup 83 zona musim atau ZOM atau 12,26% luas daratan Indonesia. Sementara itu, puncak kemarau terjadi di 369 ZOM, 48,84% luas daratan pada Agustus, dan 169 ZOM, 25,41% luas daratan pada September. Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatera, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, dan Papua bagian timur. Kemudian pada bulan Agustus 2026, puncak musim kemarau terjadi di Sumatera bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua. Jadi hati-hati ya, hati-hati dan tetap waspada mengingat puncak musim kemarau itu akan terjadi pada bulan Juli sampai dengan September 2026, termasuk di Pulau Sumatera juga terdampak. Jadi kita antisipasi, tetap waspada, banyak minum air putih, jaga kesehatan, amankan semua.

Hal-hal yang krusial ya, hal-hal yang penting ya, multisektor tadi ya harus diamankan semuanya, baik itu air, ketersediaan bahan makanan dan segala macamnya itu diamankan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Yes, pendengar, sudah hampir pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi beragam informasi dan juga lagu-lagu enak untuk malam ini. Ya, setelah ini akan ada Ruang Rindu untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas favorit Anda. Boleh Indonesia, boleh juga internasional. Yang pasti tidak lebih dari tahun 2020. 2020 ke atas nggak boleh di request. Harus 2020 ke bawah ya. Boleh Indonesia, boleh juga internasional. Di Ruang Rindu Pro 1 RRI Medan sesaat lagi.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

0: Pencemaran udara yang tinggi di beberapa kota Indonesia mengakibatkan munculnya penyakit yang berkaitan dengan gangguan pernapasan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau sering disingkat dengan TBC. TBC adalah penyakit yang mempengaruhi sistem pernapasan, terutama paru-paru, dan disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis atau bakteri TBC. Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang penyebarannya melalui udara. Meski termasuk penyakit menular, namun tidak membuat Sri Sugiyati menjauh. Ia justru memilih menjadi relawan pendamping TBC. Pendengar, berikut kisah Sri yang kami angkat dalam sebuah dokumenter berjudul Sri Sugiyati Berdamai dengan TBC. Sri Sugiyati atau lebih akrab dipanggil Sri oleh teman-temannya, mulai akrab dengan TBC sejak 14 tahun lalu. Bukan karena beliau mengidap penyakit menular tersebut, tapi karena panggilan nuraninya untuk menjadi seorang pendamping bagi penderita TBC.
1: Awalnya saya menjadi kader tuberkulosis atau TBC untuk tingkat Kota Medan, yaitu berasal dari kader posyandu ya. Setelah itu saya diajak untuk pelatihan di Yayasan Mentari Merak Diasah yang sekarang sebagai Yayasan Komunitas TBC ini. Dan saya sebagai kader TBC ini untuk mendampingi pasien. Pasien itu bagaimana sebelum dia terindikasi kena paru, maka dia awalnya atau gejalanya adalah dia batuk 2 minggu berturut-turut tidak sembuh. Maka pasien tersebut yang terduga tersebut saya bawa ke puskesmas.
0: Awalnya Sri juga merasa takut karena TBC penyakit yang menular lewat udara. Namun karena mendapat pelatihan dan mematuhi prosedur pelayanan kesehatan, Sri menjadi pendamping yang tangguh.
1: Ya, takut sekali, makanya kita buat pencegahan melalui memakai masker. Masker itu harus dikenakan. Ya, TBC ini kan menular ya. Jadi kalau kita caranya itu yaitu ya harus kita menjaga pola hidup, pola makan kita, dan juga menghindari keramaian. Mana tahu di suatu keramaian itu ada yang terindikasi dia nggak memakai masker, saat kekebalan tubuh kita itu lemah, imun kita lemah, kita bisa tertular. Sangat menular sekali lah kalau TBC ini.
0: Meski banyak tantangan yang dihadapi, namun Sri Sugiyati tidak pernah mengeluh. Baginya kesehatan pasien adalah yang utama. Merupakan kebahagiaan tersendiri baginya apabila pasien yang didampingi sembuh dan berkumpul kembali bersama keluarga mereka.
1: Tantangan saya, ya memang saya harus menjaga kesehatan saya, menjaga imun saya. Dan yang kedua itu, ya saya juga harus mengingatkan untuk pasien tadi agar dia tetap meminum obat supaya tidak menyebar luaskan terutama ke kontak serumahnya. Tantangan sangat besar. Kalau dia tidak sembuh, maka penularan untuk ke yang lainnya satu sama lain itu udah pasti, Pak. Itu tantangan kalau saya untuk memberikan arahan dan motivasi kepada pasien tersebut. Sangat berat sekali, Pak, memang. Tapi itulah trik kita sebagai kader, jangan sampai bagaimana caranya supaya mereka itu sembuh.
0: Sri Sugiyati menuturkan bahwa TBC merupakan penyakit yang pertumbuhannya sangat cepat. Sumut merupakan provinsi dengan jumlah pasien terbanyak kedua di Indonesia. Perlu jejaring yang mengkampanyekan akan bahayanya TBC kalau tidak ditangani dengan serius.
1: Ya, sangat, Pak. Sekarang kita untuk tingkat nasionalnya juara 2. Juara 2 untuk tingkat nasionalnya ya, kenaikan TBC itu juara 2, Pak. Jadi inilah yang perlu kita antisipasi, dan kita juga sebagai kader TB ini agar kita bisa jejaring kepada masyarakat setempat bahwa TBC itu adalah penyakit yang menular meskipun ada obatnya. Jadi semua kita selusuri ke lapangan, Pak, ke masyarakat. Kalau memang ada yang batuk berturut-turut 2 minggu, itulah yang perlu kita bawa ke layanan puskesmas terdekat.
0: Banyak hal menarik yang dialami oleh Ibu Sri selama menjadi pendamping kesehatan. Meski ia hanyalah seorang ibu rumah tangga, namun sebagai pendamping ia malah dipanggil dokter oleh pasien-pasiennya.
1: Kalau yang unik itu, rasa-rasanya saya sebagai dokternya. Dok, Dia nurut. Dengan senyum saya, "Dok, saya boleh minum jus?" "Boleh." "Dok, saya boleh makan roti?" "Boleh." "Sebatas obat kamu tidak mangkir ya, jangan putus dan tetap pada waktunya minum obat." Dan yang uniknya seperti itu udah kayak teman gitu. Itu aja Pak. Latar belakang gak ada Pak. Saya dari orang biasa. Iya, dari masyarakat biasalah, ibu-ibu rumah tangga.
0: TBC bukanlah penyakit biasa. Jika mengalami batuk selama 2 minggu berturut, sangat disarankan untuk segera periksakan ke dokter.
1: Mana ada yang anak-anaknya atau keluarganya yang batuk berturut-turut 2 minggu lamanya, jangan sempat dibiarkan, tapi periksalah ke layanan terdekat atau puskesmas terdekat untuk memeriksakan dahaknya. Supaya kita bisa melihat apakah terindikasi TBC ataukah batuk yang biasa.
0: Di balik setiap pasien TBC yang berjuang untuk sembuh, ada sosok pendamping yang tak pernah lelah memberi arah. Mereka mungkin tak selalu terlihat, tapi langkah kecil yang mereka tempuh telah menyelamatkan begitu banyak nyawa. Perjalanan ini belum usai, namun bersama para pendamping harapan akan selalu menemukan jalannya. Karena TBC bisa kita akhiri bersama. Saya Syahrudi, sampai jumpa.
2: Koma 3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anggila Rasati sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti dalam Medan malam ini, Kamis 18 Juni 2026. Kita sudah masuk di ruang rindu sampai jam 11 malam nanti. Nah, jadi untuk Anda pendengar yang ingin mendengarkan, yang kepengen, yang kangen sama lagu-lagu lawas favorit Anda, boleh juga Indonesia, boleh juga internasional, silahkan. Silahkan pendengar, Anda bisa bergabung di ruang rindu malam hari ini di WhatsApp ya. Melalui WhatsApp, telepon dan juga pesan WhatsApp di 0811-616-943. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Ratni. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Ratni. Oh, terputus sepertinya ya. Halo, selamat malam, ruang rindu. Oke, sepertinya tidak ada suaranya ya Ibu Ratni. Entah kenapa ini gak ada suaranya Ibu. Mungkin Ibu bisa chat aja kali ya, kalau misalnya gak ada kedengaran suaranya. Udah ngomong tapi kayaknya mungkin jaringan kali ya Bu ya. Boleh ditelepon kembali atau juga mungkin chat juga boleh di 0811-616-943. Selamat malam, ruang rindu.
1: Selamat malam, ruang rindu. Rindu kali lah sama Mbak Anggi.
0: Iya, gimana dan kabarnya Ibu?
1: Kabar saya selalu bahagia, tertawa terus.
0: Paten, semangat terus ya.
1: Mbak Anggi sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat Ibu. Iya. Ya sudah, Ibu mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagu lawas ya.
0: Iya.
1: Sepanjang jalan kenangan aja lah.
0: Sepanjang jalan kenangan dari siapa, kan banyak tuh yang nyanyi tuh.
1: Dari siapa ya? Yuni Shara ada juga ya kan?
0: Bebas, mau dari siapa aja boleh.
1: Nah, Yuni Shara pun boleh lah.
0: Ya sudah, nanti yang diputerin ya.
1: Oke.
0: Okay, ada mau salam-salam Ibu?
1: Boleh ya, salam-salamnya boleh. Ya. Salamnya untuk Ibu Ningsi ya di Blok 7, selamat mendengarkan. Untuk apa lagi yang di Langkat itu, lupa namanya aja, lama nggak naik ya.
0: Iya.
1: Udahlah, untuk semuanya aja lah Mbak Anggi.
0: Oke, Ibu. Iya, nanti Ibu puterin ya.
1: Ya, untuk Mbak Anggi saya selalu lancar-lancar rezekinya. Selamat ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu Ratni tadi sudah ada yang chat ke WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943. Ini sudah ada Nadia di Amaluhur. Selamat malam Kak Anggi, mau dengerin lagu dari Ari Lasso featuring dengan Melly, judulnya Jika. Terima kasih untuk Kak Anggi, selamat siaran. Siap, terima kasih ya. Nanti yang akan puterin lagunya, Ibu Ratni sabar menunggu ya, karena memang harus antri. Untuk Anda yang ingin bergabung dalam ruang rindu malam hari ini, Anggi tunggu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

0: dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kau?
4: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
5: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

Dari Unisara, sepanjang jalan kenangan. Sudah pukul 21 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Masih di ruang rindu, rindu kalilah. Sok atuh yang mau ikutan gabung, dengerin lagu-lagu lawas favorit Anda. Boleh Indonesia, boleh juga internasional, boleh lagu barat mancanegara, boleh. Anda tinggal telepon atau juga chat di nomor WhatsApp kami 0811 616 943, ya. Lanjut lagi, ini sudah ada Irama. Oh, namanya Irama ya. Keren loh namanya Irama. Irama di Kapten Muslim. Selamat malam Kakak Anggi, malam juga Irama. Irama katanya mau dengerin lagu dari A Great Big World yang judulnya All I Want Is Love. Untuk Kak Anggi aja, semangat siarannya ya. Terima kasih. Kembali kasih. Kemudian ada Dara, selamat malam Kak Anggi, malam juga Dara. Dara katanya mau dengerin, kepengen kali dengerin lagu dari Cassandra yang judulnya Hapuskan Cintaku. Untuk pacar aku aja deh yang malam ini juga lagi dengerin Pro 1 katanya. Oh, baiklah. Apakah lagu yang barusan kamu request itu adalah kode? Enggak ya, bercanda ya. Nanti jadi gaduh pula ya kan. Lanjut lagi, ini sudah ada Delima. Selamat malam Kak Anggi, malam juga Delima. Delima di Batubara. Jauh ya di Batubara ya. Dengerin dari RRI Digital katanya. Siarannya bersih Pro 1. Terima kasih loh sudah menyediakan siaran dari RRI Digital. Siap. Delima katanya mau dengerin lagu, oh lagu barat juga ya. Delima katanya mau dengerin lagu dari Selena Gomez yang judulnya Love You Like a Love Song. Terima kasih ya Kak Anggi, kembali kasih. Ya sudahlah, gak usah lama-lama, langsung aja di ruang rindu malam hari ini. Berikutnya sekarang ada lagu dari A Great Big World, All I Want Is Love.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Cassandra, hapuskan cintaku di ruang rindu, rindu kalilah. Baiklah pendengar Pro 1, sudah ada yang ikut bergabung lagi malam hari ini. Oh, terputus ternyata ya. Kita lanjut lagi, ini sudah ada Ibu Roslia di Helvetia Pasar 8. Mau dengerin lagu dari Diana Nasution, Benci Tapi Rindu. Terima kasih Nak Anggi, selamat tugas. Semoga sehat-sehat selalu, amin, amin, amin, amin. Insya Allah sehat terus ya, karena sehat itu mahal harganya. Kalaupun misalnya ada sakit, janganlah parah-parah gitu ya. Sakit biasa aja, sakit kecil-kecil gitu ya. Kalau batuk, demam, sakit kepala, gak apa-apalah ya. Kalau bisa juga jangan sakit gitu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Salam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, okay. Kalau untuk yang Medan, Ruang Rindu, rindu kalilah gitu Ibu.
1: Salam okay. Ruang rindu, rindu kali ya.
0: Rindu kalilah.
1: Oh, rindu kalilah. Oh, tagline-nya beda-beda ya.
0: Beda-beda dong. Yeah. Oke, okay. Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah. Mau dengerin lagu apa Ibu malam ini?
1: Iya, Mbak Putri ya.
0: Gimana?
1: Mbak Putri ya, Mbak Putri.
0: Kok Putri, dari mana jalannya Anggi?
1: Oh,
0: ibu mau telepon, ibu mau telepon kemana ibu?
1: Lupa. Kayaknya
0: nggak ada penyiar Pro 1 Medan yang namanya Putri ibu. Ibu mau telepon kemana? Salah kali ya.
1: Oh, minta maaf Mbak Anggi, tadi telepon ke Samarinda dan Bu Putri.
0: Ibunya keliling-keliling ya, teleponnya luar biasa sih Ibu ya, loyalitas tanpa Mbak batas.
1: Iya, gimana kabar di Medan?
0: Alhamdulillah baik Ibu, di Medan aman-aman, insya Allah.
1: Alhamdulillah, iya. Kemarin Palu diguncang gempa kemarin.
0: Tapi baik-baik aja ya Bu ya, aman-aman semua keluarga.
1: Alhamdulillah, di tempatnya Bu Farida aman-aman, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun kita panik ya, alhamdulillah sehat-sehat.
0: Iya. Itu yang paling penting ya Bu ya, semuanya selamat sehat ya.
1: Iya Mbak Anggi. Lagunya lagu tahun berapa ini?
0: Yang pasti tidak lebih dari tahun 2020 Ibu, boleh Indonesia, boleh juga internasional, di bawah 2020 ya Bu ya.
1: Kalau Afgan boleh ya?
0: Boleh. Afgan yang mana?
1: Afgan sama Liudra, judulnya ada.
0: Ada, sebentar ya Bu, itu Anggi cek dulu ya tahun berapa ya. Karena kalau 2020 ke atas itu udah gak bisa lagi ya.
1: Nah,
0: nanti kalau misalnya lagunya gak bisa diputar karena udah di atas tahun 2020, mungkin Ibu chat aja lagi nanti ya, mau request lagu apa ya.
1: Atau dua aja, kalau Pinka Mambo judulnya Merindu. Berindunya.
0: Oke, nanti Anggi boleh. Cari boleh, iya. Boleh ya.
1: Iya, nanti Mbak Anggi carikan ya.
0: Siap.
1: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Medan. Salam sehat, salam kompak selalu. Mbak Anggi, nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya.
0: Insya Allah,
1: terima
0: Ibu.
1: Kasih.

0: kok serak-serak gitu gitu ya.
1: Lagi batu loh Mbak.
0: Kirain di sebelahnya ada seseorang gitu ya, sehingga berbisik-bisik gitu.
1: Lagi sendirian di kamar.
0: Lagi sendirian. Oke. Okay. Ibu Mulyani mau dengerin lagu apa, Bu?
1: Ya ini saya mau minta lagu dari Cakraken, boleh Mbak?
0: Cakraken yang mana?
1: Mencari cinta sejati.
0: Mencari cinta sejati. Oke, okay, nanti yang diputerin ya Ibu ya.
1: Oke. Okay. Mbaknya sama bertugas sama tuntas ya Mbak.
0: Siap. Terima kasih.
1: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mulyani di Sari Rejo ya. Baiklah pendengar Pro 1, kita lanjut lagi aja masih di Ruang Rindu malam hari ini. Sekarang Anggi akan puterin Anda lagu dari Selena Gomez, Love You Like a Love Song.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Dari Diana Nasution, benci tapi rindu. Lanjut lagi di Ruang Rindu, Rindu Kalila. Sudah ada Ibu Juni di Tanjung Murawa. Mau dengerin lagu dari Peter Murphy. Oke, lagunya untuk teman-teman RRI, selamat malam dan sehat selalu ya. Terima kasih untuk Ibu Juni di Tanjung Murawa. Lanjut lagi, nanti yang dia akan puterin lagunya, harap sabar menunggu ya Ibu ya, karena ngantri nih Ibu ya. Oke. Lanjut lagi ada Bunga. Selamat malam Kak Anggi, Bunga di Gatot Subroto. Bunga katanya mau dengerin lagu dari Dewa yang judulnya Cintailah Cinta. Spesial untuk Kak Anggi aja yang malam hari ini sedang bertugas di Ruang Rindu. Asyap. Kemudian sudah ada Ivan. Selamat malam Anggi, malam juga Ivan. Ivan katanya mau dengerin lagu dari Eken yang judulnya Don't Matter. Khusus untuk semua pendengar Pro 1 aja, selamat mendengarkan Ruang Rindu. Asya, nanti yang dia akan puterin lagunya ya. Harap sabar menunggu di situ, oke? Okay? Lanjut lagi pendengar Pro 1 di Ruang Rindu malam hari ini. Kita akan dengerin sama-sama dari Pinkan Mambo dengan Merindunya.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar, pergaulan, dan paparan teknologi.
3: Masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
4: Nih senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres disuruh senyum.
3: Jangan salah. Nih biar kamu tahu ya, tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

That was from Aiken, Don't Matter. Sudah jam 10 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat malam hari ini. Masih bersama Anggila Rosati dalam ruang rindu, rindu kalilah. Kita lanjut lagi ya pendengar Pro 1. Ini sudah ada beberapa pendengar yang sudah ikut bergabung dalam ruang rindu malam hari ini. Anggi akan bacain dulu chatnya satu-satu ya. Selamat malam, ini sudah ada Ferry. Ferry di STM mau dengerin lagu dari Mahadewi yang judulnya Kosong. Siap, nanti Anggi akan puterin ya. Kemudian lanjut lagi, sudah ada Doni. Selamat malam Kak Anggi, malam juga Doni. Doni di Johor mau dengerin lagu dari Lobo yang judulnya Salah. Oke, nanti Anggi akan puterin. Sabar menunggu ya, karena ngantri nih ya. Kemudian sudah ada Aini Sanusi yang mau request lagunya Rolling Stones, judulnya Angie, lagunya untuk penyiar dan semua yang lagi dengerin. Yes, nanti Anggi puterin lagunya, sabar menunggu ya. Ya wes, kita gak usah lama-lama, langsung aja. Up next di Ruang Rindu malam hari ini, Mahadewi dengan Kosong.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam opini publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

was from the Rolling Stones with Angie. Ini kayaknya khusus lagunya di request untuk Anggi ya, Angie. Kadang-kadang suka dipanggil gitu sama teman-teman ya, Angie, Cici. Pokoknya teman-teman di RRI itu suka-suka hatinya aja lah. Cici, Cici, bilang sama Anggi, Cici, Cici ya. Dari mana Cici, Cici ya? Oh ternyata karena matanya sedikit sipit gitu ya. Jadi dipanggil Cici, Cici gitu ya. Padahal namanya si Anggi gitu ya. Ada juga yang manggil Angie, Angie. Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Selama yang dipanggil, nama yang dipanggil itu oke-oke aja ya, kita mah terima-terima aja. Yang penting jangan yang sampai menghinakan gitu ya manggilnya ya, nggak mau kita ya. Kalau dipanggil yang bagus-bagus ya kita mau aja, iya iya gitu aja lah jawab ya, iya gitu ya. Lanjut lagi pendengar, sudah ada chat lagi di ruang rindu malam hari ini di nomor Pro 1 ya, 08116164343. Selamat malam, ada Dharma. Dharma di Kampung Baru, Dharma katanya mau dengerin lagu dari Naif yang judulnya Posesif. Oke. Kemudian sudah ada Ihsan. Selamat malam Anggi, malam juga Ihsan. Ihsan di Jalan Asrama. Ihsan mau dengerin lagu dari Gomblo yang judulnya Kugadaikan Cintaku. Terima kasih Kakak Anggi yang cantik. Terima kasih kembali. Kemudian ini sudah ada Bayu. Selamat malam Kakak Anggi, malam juga Bayu. Bayu di Pancur Batu mau dengerin lagu dari Daniel Bedingfield yang judulnya If You're Not The One. Siap, nanti Anggi akan puterin semua requestannya ya. Anggi masih tunggu untuk Anda pendengar yang ingin bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Anda boleh telepon atau juga chat di nomor kami di nomor Pro 1 di 0811 616 943. Next, sekarang ada Naif dengan Posesif.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Sudah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat, tapi kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi. 10 menit lagi. Oke, ada dua requestan terakhir di WhatsApp Pro 1 0811 616 943, ya. Selamat malam kakak Anggi cantik. Oh. Terima kasih. Selamat malam juga. Ini sudah ada Siti. Siti di Gatot Subroto. Mau dengerin lagu dari Pasto yang judulnya Kau Yang Memilih Aku. Terima kasih untuk kak Anggi. Semangat terus siarannya ya. Thank you. Kemudian sudah ada Anggi juga namanya. Di Putrajaya Stabat, mau dengerin lagunya Dorman Manik, judulnya Ingin Memeluk Dirimu. Lagunya buat nenek aku, ucapannya selamat istirahat ya. Untuk Pro 1 dan juga Kak Anggi, terima kasih, kembali kasih. Ya sudah, untuk dua lagu terakhir Anggi akan puterin dari Pasto dan juga Dorman Manik. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung dengan Ruang Rindu malam hari ini di Pro 1 RRI Medan. Setelah ini akan ada jazz music ya, sampai dengan pukul 23.50 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi lagu-lagu yang enak Anggi akan putarkan untuk Anda, menemani suasana menjelang tidur Anda, menjelang istirahat Anda malam hari ini. Pastikan Anda gak kemana-mana, jangan keburu matiin radionya, harus dengerin sampai selesai ya, di Ruang Rindu malam hari ini, di Pro 1 RRI Medan malam hari ini. Oke, untuk dua lagu terakhir di Ruang Rindu dari Pasto dan juga Dorman Manik, pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi ku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
3: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Karena dan juga Anggi akan bertemu kembali di Medan sore ini ya, besok hari Jumat 19 Juni 2026. Jadi sampai ketemu besok. Terima kasih, selamat tidur, selamat istirahat, mimpi indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan. Hidup yang indah adalah kesempurnaan dalam kehidupan bersama. Kebahagiaan, kesuksesan, juara, achievement, pencapaian. Apapun yang hari ini kita miliki akan menjadi lebih bermakna, akan menjadi lebih indah ketika kita merasakannya bersama. Kesuksesan sang anak menjadi penyempurna kebahagiaan ibu yang melahirkannya, ayah yang kemudian mencurahkan keringat dan desah nafas dalam membesarkan buah hatinya. Kebahagiaan bersama adalah kebahagiaan yang mampu mengobati siapapun yang hari ini bersedih. Happiness will not be meaningful if you do not include the people around you who are grieving. Share with cheap heart. Kebahagiaan tak akan bermakna jika kamu tidak menyertakan orang yang di sekitarmu yang sedang bersedih. Berbagilah dengan murah hati. Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, bahagiamu hari ini merupakan hasil panen dari proses duka, dari proses lelah, dari proses pencapaian yang engkau tuju. Terkadang harus dibayar dengan air mata. Katakan kepada mereka yang bersedih di sampingmu, sahabatku, tenanglah, berbahagialah. Saatnya engkau akan tiba mencapai kebahagiaan yang aku rasakan hari ini. Berbagi bahagia kepada orang yang bersedih. Berbagi bahagia dan menyadarkan kepadanya bahwa kesedihanmu hari ini akan berujung kepada keindahan yang engkau impikan, yang ingin engkau capai. Aku juga pernah bersedih seperti air mata yang mengalir di atas pipimu. Aku juga pernah merasakan hati yang teriris untuk mencapai kebahagiaanku. Setiap bahagia ada bayarannya. Setiap kesedihan akan berujung indah. Berbagilah bahagia kepada mereka yang bersedih dan katakan kepada mereka, malam yang gelap ini tidak selamanya akan berada dalam hitam kelamnya. Terkadang ada bulan sabit yang menghiasi, bintang-bintang yang berbinar, dan kesempurnaan purnama yang akan datang. Lebih dari itu, sang fajar akan datang, sahabatku. Mentari akan bersinar untukmu. Saat ini, berbahagialah bersamaku. Mungkin esok, aku yang bersedih dan engkau yang membahagiakanku. Bersama saya, Fadli Sudiro, Master of Quantum. Salam semesta. Tersenyumlah, karena hidupmu adalah anugerah.

pendengar, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz, Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini, hari Kamis 18 Juni 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.

0: SMA Negeri 2 Medan, Marsito, mengatakan kuota jalur prestasi mencapai 35% yang terdiri atas 30% jalur prestasi akademik dan 5% jalur prestasi non-akademik dari total daya tampung 432 siswa. Pada jalur prestasi akademik, penilaian didasarkan pada nilai rapor, tes kemampuan akademik TKA, dan sertifikat lomba bidang akademik tertentu, sedangkan pada jalur prestasi non-akademik, syarat yang digunakan adalah sertifikat lomba bidang seni, budaya, dan olahraga, serta surat keputusan sebagai ketua OSIS atau kepanduan.
1: Untuk nilai rapor, itu bobotnya 50%. Untuk TKA, bobotnya 20%. Sertifikat tadi 30%, total 100%. Kalau tiga-tiganya punya, tiga komponen semua dapat penilaian. Jalur prestasi non-akademik ada dua persyaratan di luar kakak tadi ya. Yang pertama sertifikat lomba bidang seni, budaya, dan olahraga. Kalau dia ketua organisasi OSIS yang diakui itu OSIS dan kepanduan. 70% untuk sertifikat, persyaratan utamanya itu adalah yang sudah dikurasi di pusat prestasi nasional dan terdaftar di sistem informasi manajemen talenta.
0: Lebih lanjut, Marsito berharap pelaksanaan SPMB tahun ini dapat menjadi sarana bagi para siswa yang memiliki keinginan kuat untuk menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Medan dengan tetap mengikuti proses dan prosedur yang berlaku. Ulfa Nadirah melaporkan.
2: Universitas Al-Wasliyah Unifa Medan melaksanakan kegiatan pembinaan sumber daya manusia sebagai upaya meningkatkan SDM sivitas akademika agar semakin unggul dan profesional dalam bekerja. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
3: Yang unggul, yang tangguh, yang profesional, dan yang islami.
4: Antusiasme sivitas akademika sangat tinggi mengikuti kegiatan pembinaan sumber daya manusia yang digelar oleh Universitas Al-Wasliyah Unifa Medan. Acara berlangsung di Aula Unifa Medan Kamis 18 Juni 2026. Ketua Dewan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Malang UMM Profesor Dr. Haji Tabroni MSc sebagai narasumber. Materi penyampaian terkait spiritual kerja dan corporate culture Unifa. Rektor Unifa Medan Profesor Dr. Haji Saiful Akhir Lubis MA mengatakan bahwa digelarnya pembinaan tersebut untuk meningkatkan sumber daya manusia sivitas akademika agar dapat semakin unggul dan profesional dalam bekerja. Selain itu juga sebagai komitmen Unifa Medan dalam mendukung penguatan kualitas pendidikan tinggi yang semakin berdaya saing di tingkat global.
3: Pembinaan agar terbentuk atau lahirlah SDM kita yang unggul, yang tangguh, yang profesional, dan yang islami. Yang ini tentunya akan tercermin, terimplementasi lewat sikap dan kinerjanya. Kinerjanya yang baik, kinerjanya yang profesional, dan ini mencerminkan etos kerja, motivasi kerja yang kuat dan tinggi. Dengan etos kerja dan motivasi kerja yang tinggi itulah bisa dicapai seluruh program dengan baik.
4: Ia mengharapkan pasca kegiatan pembinaan yang telah dilakukan, civitas akademika dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh, terutama dalam bekerja dan beraktivitas. Ia juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada narasumber yang telah bersedia mengisi kegiatan. Ia memastikan bahwa materi yang telah disampaikan sangat bermanfaat dan tepat guna. Sementara Ketua Dewan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Malang UMM Profesor Dr. Haji Tabroni mengajak peserta untuk bersama-sama belajar bagaimana pendidikan tinggi Islam bisa semakin maju dan berkembang.
5: Karena itu apa yang saya sampaikan di sini, saya kira saya tidak bermaksud untuk menggurui atau untuk memberikan bahwa kami lebih unggul dan sebagainya, tapi kita saling belajar. Bagaimana pendidikan Islam, universitas Islam itu bisa maju, bisa berkembang bersama-sama. Tema yang saya angkat adalah spiritualitas kerja.
4: Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan sumber daya manusia yang digelar Universitas Al-Wasliyah Unifa Medan ini turut juga dilaksanakan penandatanganan fakta integritas bagi seluruh pegawai dan dosen. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
7: Info Haji RRI Medan 2026.

0: kalak.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Medan melaporkan jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Arab Saudi tercatat 9 orang. Laporan disampaikan Suyanto Sitepu.
2: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Medan menyatakan hingga kepulangan jemaah haji kelompok terbang 14, terdapat 9 jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci. Adapun 9 jemaah haji Provinsi Sumatera Utara yang wafat tersebut, 3 jemaah asal Kota Medan, kemudian Kabupaten Langkat 2 jemaah, dan dari Kabupaten Mandailing Natal, Asahan, Padang Lawas Utara, dan Tapanuli Selatan masing-masing sebanyak 1 jemaah. Humas Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Suci Rahmadani, mengatakan, kabar duka terakhir diterima PPIH Debarkasi Medan, yakni jemaah haji asal Kabupaten Asahan meninggal dunia di Tanah Suci pada 16 Juni 2026 setelah sebelumnya menjalani perawatan intensif di Arab Saudi.
3: Kami dari Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara kembali menerima kabar duka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah almarhum dan mengampuni segala dosa beliau.
2: Hingga kedatangan jemaah haji kelompok terbang 14, jemaah haji dan petugas asal Provinsi Sumatera Utara Debarkasi Medan yang telah kembali ke tanah air melalui Debarkasi Medan, sebanyak 5.019 jemaah antara masih tersisa sekitar 962 jemaah dan petugas yang dijadwalkan akan kembali melalui 3 kelompok terbang terakhir. Suyanto Stepu melaporkan.
4: Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

0: Galak.
1: Wali Kota Gunung Sitoli, Soa Alauli, bersama dengan PLN mengimbau masyarakat menghemat penggunaan listrik. Hal itu karena adanya pelaksanaan proyek gasifikasi dan pemeliharaan pembangkit. Proyek strategis untuk meningkatkan keandalan pasokan energi Kepulauan Nias. Laporan disampaikan Muniali Harefa.
2: Seluruh masyarakat Kepulauan Nias untuk berpartisipasi dalam gerakan hemat listrik selama masa proyek gasifikasi ini.
3: Wali Kota Gunung Sitoli Soa Alauli bersama PLN UP3 Nias dan PLTNG Nias mengumumkan jadwal pemadaman listrik di Kepulauan Nias. Menurut Wali Kota, pembangkit listrik tenaga mesin gas PLTNG Nias akan melaksanakan proyek gasifikasi mulai 15 Juni sampai 15 Juli 2026. Tujuannya menjaga keandalan pasokan listrik jangka panjang. Akibat proyek ini, pemadaman listrik akan dilakukan pada 27 sampai 28 Juni 2026. Wali Kota mengajak masyarakat Kepulauan Nias untuk ikut gerakan hemat listrik selama proyek berlangsung, baik di rumah, kantor, sekolah, tempat ibadah maupun usaha.
2: Kepada seluruh masyarakat Kepulauan Nias bahwa pada tanggal 15 Juni sampai dengan 15 Juli 2026 PLN pembangkit listrik tenaga mesin Nias akan melaksanakan proyek gasifikasi untuk menjaga keandalan pasokan listrik di Kepulauan Nias. Maka khusus pada tanggal 20 sampai dengan 21 Juni 2026 atau 27 sampai 28 Juni 2026 akan melakukan pemadaman. Untuk itu, mari kita mendukung proyek gasifikasi ini demi keandalan pasokan kelistrikan di Kepulauan Nias.
3: Warga juga diminta kurangi penggunaan listrik berdaya besar pada jam puncak, yakni pukul 5 sampai pukul 9 WIB pagi dan pukul 19 sampai 21 WIB malam. Pihak PLN berjanji mengoptimalkan pembangkit yang ada agar pasokan listrik tetap andal. Warga diminta pantau info resmi dari PLN dan pemerintah daerah. Munil Yarifa melaporkan.
1: Mania Malufas memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM dengan meningkatkan omset penjualan didukung fasilitas stand gratis yang disediakan panitia. Laporan disampaikan Anoverlis Hulu.
4: Pelaksanaan Mania Malufas 2026 kembali memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang membuka stand di lokasi kegiatan. Salah satunya dirasakan oleh Eliezer Zagete yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berjualan kuliner selama festival berlangsung. Eliezer mengatakan dirinya mendaftar kepada panitia agar dapat membuka stand pada Mania Malufas tahun ini. Menurutnya, penyelenggaraan festival tersebut mampu meningkatkan omset penjualan dibandingkan hari-hari biasa. Ia mengungkapkan bahwa peningkatan pendapatan juga pernah dirasakan pada pelaksanaan Mania Malufas tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat para pelaku UMKM berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara rutin setiap tahun.
5: Ya sih, kita jualan tapi di pekan, tapi karena ada event ini yang kita pindah sebentar di pekan sore. Iya, mau berpartisipasi dan kita juga mendaftarkan diri sama panitia gitu untuk bisa buka stand. Kalau event Mania Malufas itu lumayan omsetnya naik.
4: Meski demikian, Eliezer menilai jumlah pengunjung belum merata setiap hari selama festival berlangsung. Ia menyebutkan bahwa momentum pembukaan dan penutupan acara biasanya menjadi waktu yang paling ramai dikunjungi masyarakat. Menurutnya, panitia dapat meningkatkan jumlah perlombaan dan memperluas peserta hingga mencakup seluruh wilayah Kepulauan Nias. Langkah tersebut diyakini dapat menarik lebih banyak pengunjung sehingga penjualan UMKM menjadi lebih meningkat. Eliezer juga berharap ke depan tidak hanya didominasi oleh pelaku usaha kuliner, tetapi juga menghadirkan penjual souvenir sebagai pilihan oleh-oleh bagi wisatawan. Selain itu, ia mengapresiasi fasilitas stand gratis yang disediakan panitia dan menilai cuaca selama pelaksanaan kegiatan tidak menjadi kendala bagi para pedagang. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
1: Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
6: Setiap malam kalau ada acaranya orang itu ada hadir.
7: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sumut. Para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Pertuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Pertuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
6: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan, karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan piano, membawa bola, begini. Pokoknya bisa menyambung lah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
7: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Pertuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
0: Kadang-kadang kan kalau kita lagi nongkrong di mana, terus kan kalau demam bola itu kan orang ceritanya bola, orang di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, gitu. Ada kumpul-kumpul cerita bola usia. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama RRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, dia juga bisa. Karena dia juga mengikuti siaran bola melalui laporan pandangan mata RRI.
7: Lebih lanjut, Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu, ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
0: Laporan pandangan mata RRI.
1: Beragam informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami www.rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Selamat pagi kembali pendengar, kita segera bergabung kembali bersama dengan Pro 3 untuk melanjutkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Kanada dan Qatar di Stadion BC Place Vancouver. Rekannya